kita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya Yawan Yafet Wirawan. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 atau jam 9 malam sampai dengan 22.00 atau jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau ke WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita memulai renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan, sungguh kami menyerahkan kehidupan kami pagi hari ini untuk ditolong dengan firman Tuhan. Kami rindu memulai kehidupan ini dengan doa, dengan perkataan Tuhan di dalam kehidupan kami. Maka berkata-katalah Tuhan kepada setiap kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Buat kami mengerti dan buat kami mampu untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca ayat perenungan kita di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai ayat yang ke-22 saya akan membacakan untuk kita semua. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Bapak Ibu pendengar yang terkasih, kisah ini dibuka bukan dengan sekedar penjelasan mengenai waktu dan tempat. Ayat ini sesungguhnya sedang menampilkan sebuah potret batin para murid pada hari itu. Dikatakan bahwa hari itu adalah hari pertama minggu itu, yaitu adalah hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Namun ada kontras yang sangat aneh di dalam narasi kita. Pertanyaannya, mereka justru ketakutan. Kenapa mereka justru ketakutan pada hari Tuhan itu? Apakah para murid ketakutan itu belum mendengar kabar baik karena Tuhan mereka bangkit? Jawabannya sudah. Mereka sudah mendengar kesaksian bahwa Yesus bangkit dan hidup. Dari siapa? Dari para perempuan, khususnya Maria Magdalena, yang telah bersaksi langsung kepada para murid laki-laki itu. Secara teologis, era yang baru sudah dimulai. Sesungguhnya tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk takut. Tetapi aneh, mereka tetap dicekam oleh ketakutan. Ketakutan itu digambarkan dengan sangat jelas pada ayat yang kita baca. Dikatakan bahwa mereka memasukkan diri ke dalam suatu ruangan dan mengunci pintu-pintunya. Mereka takut kepada siapa? Kepada manusia. Kepada para pemimpin agama Yahudi yang telah menyalibkan guru mereka. Dan jika kita membandingkan kisah ini dengan bagian sebelumnya, kita akan menemukan sebuah kontras yang luar biasa. Para murid laki-laki yang selama ini dianggap kuat, justru begitu ketakutan dan mengunci rapat-rapat pintu mereka pada perikop kita. Sementara para perempuan di kisah sebelumnya justru penuh dengan keberanian, mereka keluar menuju ke epicentrum persoalan, yaitu adalah kubur Yesus. Mereka datang membawa cinta kasih, keberanian mereka menembus kegelapan yang ada, dan akhirnya mereka dipilih menjadi saksi yang pertama bagi kebangkitan Tuhan kita. Bahkan jika kita membaca bagaimana Yesus mengutus orang yang memberitakan Injil, mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil, itu bukan pengutusan pertama pasca kebangkitan. Pengutusan pertama terjadi di ayat ke-17, yaitu kepada Maria Magdalena. Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan beritakanlah." Itulah sebabnya dalam sejarah gereja, Maria Magdalena sering disebut sebagai apostola, apostolorum, rasul bagi para rasul. Para pendengar yang terkasih,
Itu adalah catatan yang pertama yang menarik dalam perikop yang kita baca. Catatan yang kedua yang perlu kita garis bawahi adalah kejujuran penulis Injil Yohanes. Ia menuliskan dengan sangat jujur, ia mengatakan bahwa mereka mengunci pintu karena mereka takut. Ketakutan adalah satu dari tiga serangkai dari permasalahan dasar manusia sejak kejatuhan. Manusia seringkali merasa takut, merasa malu, dan merasa bersalah. Dan mungkin pagi itu ketiga rasa ini menyatu di dalam diri para murid. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi, mereka malu karena mereka telah melarikan diri dari Yesus, dan mereka merasa bersalah karena mereka telah meninggalkan Yesus sendirian. Semua beban batin ini dilambangkan dengan satu hal, pintu-pintu yang terkunci. Para pendengar, pintu di sini menjadi simbol keterpisahan antara dunia yang ada di dalam dan dunia yang ada di luar. Seolah-olah mereka beranggapan bahwa dengan mengunci pintu, dunia di dalam menjadi aman dari ancaman dari luar. Di luar tidak bisa menembus yang di dalam. Saya teringat pada masa kecil saya. Entah berapa kali dulu saya melihat papa saya mengalami kejengkelan dengan mama saya. Mama saya meminta untuk kembali ke rumah hanya untuk memastikan bahwa apakah pintu rumah sudah dikunci atau belum. Jadi kami terpaksa berputar balik, dan ternyata sesampainya di rumah, pintu rumah memang sudah terkunci. Padahal kalau kita pikir secara teologis, jika seseorang pencuri berniat untuk membongkar atau mendobrak rumah saya, itu sekedar pintu yang dikunci, Bapak Ibu. Namun mengapa kita merasa aman? Pintu itu bisa dijebol kapan saja dengan menggunakan linggis dan alat-alat sebagainya. Kenapa kita seringkali merasa aman ketika pintu dikunci? Jawabannya adalah karena pintu yang terkunci memberi simbol rasa aman. Meskipun rasa aman yang diciptakan itu adalah rasa aman yang palsu. Kita ingin memastikan diri kita aman, walaupun di dalam lubuk hati yang paling dalam, kita tahu bahwa kita tidak benar-benar aman. Buktinya para murid tetap gemetar, ketakutan di dalam ruangan yang sudah terkunci itu. Yang kedua, pintu bisa diartikan sebagai simbol liminalitas. Pintu juga mengisyaratkan sebuah situasi yang disebut liminal, sebuah situasi ambang. Mari kita bayangkan, jika kita sedang berdiri di tengah-tengah sebuah jembatan, kita sudah melalui sisi seberang yang ada di belakang kita, namun di sisi depan, sisi masa depan itu belum tercapai. Kita berada di tengah-tengah, kita berada di masa ambang antara masa silam dan masa depan. Hari itu adalah hari pertama Yesus bangkit. Mestinya berlakulah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Namun bagi orang-orang yang terjebak dalam situasi liminal ini, mereka akan berkata, benar, yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru belum juga datang. Mereka dipenjara oleh bayang-bayang masa silam dan belum sanggup untuk melangkah hidup di masa yang baru. Kini mari kita bawa kisah ini di dalam kehidupan masing-masing. Apakah kita menemukan diri kita ada di dalam kisah para murid tadi? Apa yang menjadi ketakutan kita hari ini? Apa yang menjadi rasa bersalah kita hari ini? Dan apa yang menjadi rasa malu yang menyiksa kehidupan kita hari ini? Berapa banyak dari kita tahu, bahkan setiap minggu kita menyanyikan bahwa Yesus telah bangkit, tetapi di dalam realitas kehidupan kita sehari-hari, kita tetap berjalan dengan hati yang ketakutan. Pagi ini saya tidak akan menepis atau meremehkan perasaan itu, para pendengar.
ketakutan kita itu adalah hal yang wajar. Maka jangan menghakimi diri sendiri. Para murid yang menyertai Yesus secara fisik pun mengalami hal yang sama. Mereka tahu Yesus bangkit, tetapi mereka tetap merasa ketakutan. Namun perasaan takut ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus mengunci kehidupan kita. Apa yang sebenarnya kita takuti saat ini? Kondisi ekonomi kah? Kita melihat nilai rupiah yang semakin merosot dan dolar semakin naik? Masa depan keluarga kah? Anak-anak yang memerlukan perhatian khusus? Atau kondisi kesehatan pasangan kita yang kian menurun? Relasi interpersonal kah? Konflik dengan orang-orang yang penting dalam kehidupan kita? Atau mungkin saat ini kita sedang dilukai, difitnah, dan dikhianati? 1001 faktor eksternal itu seringkali tiba-tiba mendobrak masuk di dalam pikiran kita, membuat kita merasa takut, membuat kita merasa bersalah dan merasa malu. Sadar atau tidak sadar, kisah para murid yang kita baca ini adalah juga kisah kita hari ini. Namun bersyukur kepada Allah, kisah di ayat ke-19 ini tidak berhenti pada ketakutan para murid. Kita bisa melanjutkan kisah ini dengan sebuah kabar sukacita, yaitu Yesus datang. Dia yang bangkit itu menerobos pintu yang terkunci dan menemui para murid yang sedang ketakutan. Ketika dia datang, ada dua hal yang sangat istimewa yang dia lakukan. Yang pertama adalah mengucapkan kalimat yang sangat indah, damai sejahtera bagi kamu. Yang kedua, Yesus menunjukkan luka-lukanya di tangan dan di lambungnya. Mengapa dua hal ini begitu menarik? Karena setelah Yesus melakukan kedua hal itu, para murid yang awalnya dicekam oleh ketakutan tiba-tiba berubah menjadi bersuka cita. Perhatikan ini, Bapak Ibu pendengar yang terkasih. Ternyata untuk mengatasi luka, kita tidak perlu menyembunyikannya. Dan untuk mengatasi rasa takut, bukan berarti kita tidak akan pernah terluka lagi. Di dalam luka yang dipegang oleh Kristus itulah kita bisa bersuka cita, sejauh damai sejahtera terus menopang kita. Melalui luka-luka itu, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pribadi yang sama, namun dalam kondisi yang baru. Dia ingin menegaskan bahwa akulah sumber damai sejahtera itu di tengah-tengah ketakutanmu. Bahkan kalimat damai sejahtera ini diulang di ayatnya yang ke-21. Yesus mengatakan sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Beberapa hari kemudian, jika kita melanjutkan kisah ini, Yesus menjumpai murid-muridnya termasuk Thomas yang sempat ragu pada waktu itu. Dan tebak apa kata pertama yang keluar dari mulut Yesus?

Karena Yesus selalu datang dan membawa kepastian bahwa damai sejahtera ada bagi mereka. Para pendengar yang terkasih, Injil Yohanes kerap kali dikenal sebagai Injil yang penuh dengan teologi-teologi yang rumit dan dalam. Ternyata ketika kita membaca Injil Yohanes hari ini, pesan ini memuncak, semua keruwetan itu memuncak pada satu pesan yang sangat sederhana, yaitu pada Yesus yang bangkit dan menyapa manusia dengan kalimat damai sejahtera bagi kamu sebanyak 3 kali. Seolah-olah seluruh kerumitan Injil ini disimpulkan dalam satu kalimat, bahwa Yesuslah damai sejahtera bagi kita. Peristiwa ini membawa kita pada perenungan yang mendalam. Jangan-jangan selama ini kita mengejar tujuan hidup yang salah. Kita sibuk mengejar kebahagiaan, bukan kedamaian. Dan mari kita jujur, jika kita ditanya apa itu kebahagiaan bagi kita, seringkali kita bingung. Dan kebahagiaan yang kita definisikan seringkali harus termaterialisasi. Kalau tanah saya banyak, maka saya bahagia. Kalau tabungan saya aman, kalau saham saya naik, kalau keluarga saya sehat semua. Kita menggunakan ukuran-ukuran material yang bisa dilihat untuk menyimpulkan, oh saya bahagia. Maka ketika kehidupan kita semakin berat, maka kita dengan cepat menyimpulkan, saya tidak bahagia. Kebahagiaan kita akhirnya menjadi sangat tergantung pada input dari

Kenyataan seperti itu menimbulkan sebuah ironi. Bahwa semakin keras kita mengejar kebahagiaan material itu, seringkali kita menemukan bahwa justru kita menjadi manusia yang paling tidak bahagia. Spiritualitas Kristen tidak menuntun kita untuk mengejar kebahagiaan yang semu itu, melainkan menuntun kita kepada damai sejahtera, shalom. Kebahagiaan akan selalu bertanya kepada kita, apakah aku disenangkan atau dipuaskan? Tetapi kedamaian akan bertanya, apakah aku direngkuh oleh damai sejahtera Allah? Damai sejahtera itu berasal dari Allah yang mengalir melalui Kristus yang bangkit, yang pernah terluka dan pernah menangis dan pernah merasakan kesakitan. Dialah yang menjadi sumber damai bagi kita hari ini, mungkin bagi kita juga yang sedang menangis dan terluka. Bagaimana damai itu tinggal di dalam kita? Jawabannya hanya satu, melalui kuasa daripada Roh Kudus. Setelah dua kali Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu, di ayat ke-22 dikatakan bahwa Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini adalah peristiwa Pentakosta versi Injil Yohanes. Berbeda dengan versi Lukas dalam Kisah Para Rasul, di mana Pentakosta terjadi secara publik dan ekstravagan. Muncul bahasa lidah di sana. Pentakosta versi Yohanes terjadi sangat personal. Peristiwa ini terjadi dalam ruangan yang kecil, yang tertutup. Ruangan yang tadinya pengap oleh ketakutan, namun kini diembusi oleh Roh Allah, agar para murid hidup dalam damai sejahtera. Faktanya, Bapak Ibu, melihat Kristus yang bangkit saja itu belum cukup bagi para murid untuk lepas dari ketakutan. Barulah ketika Roh itu diembuskan, Kristus yang bangkit dalam kuasa Roh Kudus itu memampukan mereka hidup tanpa ketakutan lagi. Yang menarik adalah kata mengembusi ini di dalam teks aslinya hanya muncul satu kali dalam ayat ini di dalam Perjanjian Baru. Kata ini tidak muncul di mana-mana. Namun dalam belakangan kita melihat Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, yaitu adalah Septuaginta, kata ini muncul dalam dua momen yang krusial, yang penting bagi kita. Yang pertama muncul dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, yaitu ketika Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembusi mereka dengan nafas hidup. Yang kedua itu muncul dalam Yehezkiel 37 ayat yang ke-9. Ketika tulang-tulang kering di lembah maut itu diembusi oleh Roh Allah, sehingga tulang-tulang itu menjadi hidup kembali. Maka apa artinya mengembusi dalam Injil yang kita baca? Ketika Yesus mengembusi para murid dengan Roh Kudus, Yesus sedang melakukan ciptaan ulang, rekreasi. Dia menjadikan mereka ciptaan baru. Mereka memperoleh kembali cetakan awal kehidupan yang sejati, seperti yang didesain Allah sejak semula. Namun ingat, pendengar yang terkasih, status sebagai ciptaan yang baru itu tidak pernah dirancang untuk diri kita sendiri. Damai sejati itu bukan tipe spiritualitas yang egois, bukan tipe yang berkata yang penting aku damai, yang lain masa bodoh dengan penderitaan. Tidak. Kedamaian yang sejati selalu melahirkan sebuah panggilan yang baru. Pentakosta versi Yohanes ini memang dimulai dalam ruangan yang terkunci, tetapi tidak dirancang untuk berhenti di sana. Roh Kudus diembuskan di dalam ruangan yang penuh dengan ketakutan itu, agar ruangan itu diubah menjadi ruangan yang penuh dengan damai, yang kemudian mendesak para murid untuk membuka pintu-pintu yang terkunci itu dan melangkah keluar. Ciptaan baru itu diutus untuk keluar menghadapi dunia, sama seperti Maria Magdalena. Dengan penuh keberanian ia melangkah menuju kubur yang gelap
dan mengusahakan dengan menyatakan damai itu. Hari ini firman Tuhan menyapa kita di ruang-ruang dengar kita hari ini. Di dalam mobil kita, di dalam rumah kita, atau di tempat kerja kita. Ia bertanya, apa yang membuat kita takut hari ini? Apa yang membuat kita malu dan merasa bersalah hari ini? Mari dengarkan sapaan Tuhan Yesus kita yang menembus tembok-tembok yang mengunci hati kita. Yang mengatakan, damai sejahtera beserta dengan kita. Menerima damainya bukan berarti kita mengunci diri sendiri. Menerima damainya berarti kita memiliki keberanian yang baru. Pagi ini, mari buka pintu-pintu yang terkunci itu dan keluarlah. Nyatakan dan bagikanlah damai sejahtera itu kepada dunia yang semakin langkah dengan kedamaian ini. Jadilah pembawa damai bagi mereka yang sedang menderita hari ini, yang sedang terluka dan patah hati.

Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih untuk firman yang menyapa setiap kami hari ini. Izinkanlah kami merasakan damai sejahtera itu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh keluar, kami membuka pintu-pintu yang terkunci di dalam hati kami, dan kami menyatakan kepada setiap orang yang membutuhkan damai sejahtera yang berasal dari Engkau. Pakai kehidupan kami hari ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Kristus, kami sudah bersyukur dan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih bisa mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa.

Saat ini kita akan bersama-sama berdoa untuk beberapa nama. Yang pertama, untuk Ibu Meliana di Batu Jajar. Bu Meliana meminta dukungan doa untuk kesembuhan kaki dan anak Revalina dalam studinya serta pekerjaan suami. Yang kedua, kita akan berdoa untuk Bapak Chris Sine dari Geger Kalong. Ia meminta dukungan doa untuk kesembuhan

dan penjualan rumah yang sedang ia lakukan. Kita akan berdoa juga untuk Bapak Matius dari Holdis. Ia meminta dukungan untuk pengobatan gejala katarak dan kesehatan sepanjang tahun 2026. Yang ketiga, yang keempat, kita akan berdoa untuk Saudara William. Ia minta dukungan doa karena ada benjolan di tangannya. Yang kelima, kita akan berdoa untuk Ibu Ella di Cipadung. Ia meminta dukungan doa untuk kakak Bapak Salim yang sakit diabetes dan pengobatan lanjutan, serta pemulihan Ibu Popon, kesehatan keluarga, suami yang sedang mencari pekerjaan, keponakan Natasha, Vanessa, Mela yang sedang mencari pekerjaan juga, dan anak yang bernama Feby dalam sekolahnya. Mari kita berdoa untuk lima pokok doa ini terlebih dahulu. Bapa yang terkasih, kami menyatukan hati kami pada pagi hari ini berdoa untuk Ibu Meliana di Batu Jajar. Kau tahu apa yang sedang ia alami hari ini, kakinya sedang sakit, maka Tuhan sediakan pemulihan. Engkau pegang kehidupannya, Engkau pakai setiap obat-obatan untuk boleh menyembuhkan Ibu Meliana hari demi hari. Kami juga mengingat untuk anak dari Ibu Meliana, Revalina, yang hari ini berstudi. Biarlah Tuhan yang memberkati studinya, Tuhan yang melancarkan, Tuhan yang memegang masa depan anakmu ini, sehingga di dalam proses studinya dia dapat merasakan Tuhan ikut campur tangan dalam kehidupannya. Pun juga untuk suami dari Ibu Meliana, biarlah Tuhan yang memberkati di dalam pekerjaan yang ada. Tuhan yang menjadikan suami Ibu Meliana menjadi teladan, menjadi hambamu di dalam ladang pekerjaannya, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan suami Ibu Meliana, mereka juga berjumpa dengan Kristus yang hidup di dalamnya. Kami mengingat juga untuk Bapak Krisine di Geger Kalong. Kami berdoa untuk kesembuhan dan pemulihannya pasca stroke. Tuhan, ini bukan hal yang mudah, tapi kami percaya bahwa damai sejahtera Allah selalu melingkupi kehidupan Bapak Krisine. Kami berdoa juga untuk anak Joachim dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memegang masa depannya. Engkau yang menumbuhkan anakmu ini menjadi anak yang takut akan Tuhan serta menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk proses penjualan rumah yang masih terus berlangsung sampai dengan hari ini. Tuhan sediakan pembeli yang tepat, Tuhan sediakan berkat Tuhan, dan Tuhan sediakan jalan keluar. Biarlah keluarga Bapak Kris ini berjalan bersama-sama dengan Kristus. Pun juga Bapak Matius yang di Holdis, Tuhan, kami berdoa untuk pengobatan gejala katarak dan kesehatannya sepanjang tahun 2026 ini, Tuhan. Biar Tuhan pegang kehidupan Bapak Matius, sehingga di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap permasalahan yang akan dialami dan sedang dialami, ia merasakan bahwa Allah Immanuel, Allah selalu beserta dengan Bapak Matius dan keluarga. Kami juga berdoa mengingat untuk Saudara William yang hari ini merasakan ada benjolan di tangannya. Biarlah Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memakai setiap obat-obatan, setiap terapi, setiap dokter, setiap perawat yang ada, sehingga boleh sembuh hari demi hari. Kami juga berdoa untuk Ibu Ella, Tuhan, di Cipadung. Kami berdoa untuk kakak dari Bapak Salim yang sakit diabetes dengan pengobatan lanjutan. Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang menyediakan pemulihan bagi kakak dari Bapak Salim. Kami juga berdoa untuk pemulihan dari Ibu Popon. Kami menyerahkan bahwa semuanya ada di dalam kedaulatan tangan Tuhan. Maka Tuhan yang menyertai pemulihan dari Ibu Popon, Tuhan yang menyediakan apa yang ia butuhkan. Kami berdoa juga untuk kesehatan keluarga dari Ibu Ella. Biarlah Tuhan yang pegang keluarga ini, Tuhan yang jaga dari mara bahaya, sehingga setiap mereka sungguh-sungguh merasakan Tuhan hidup bersama-sama dengan mereka. Kami juga mengingat untuk suami dari Ibu Ella yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, sediakan satu ladang pekerjaan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Ajarilah suami dari Ibu Ella untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam proses mencari pekerjaan ini, sehingga ketika kelak Tuhan mengizinkan ia untuk mendapat pekerjaan, itu adalah pekerjaan
yang sesuai dengan rencana Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk keponakan dari Ibu Ella, untuk Natasha, Vanessa, Mela, yang juga sedang mencari pekerjaan. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan anak-anakmu ini, maka berjalanlah bersama dengan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang sungguh-sungguh sesuai dengan rencana Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak Ibu Feby di dalam sekolahnya. Tuhan, Engkau yang memakai Feby untuk menjadi teladan bagi teman-temannya di sekolah, membawa sukacita, dan biarlah melalui sekolahnya Feby bisa menjadi teladan bagi teman-temannya. Terima kasih Bapak, ini doa-doa yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Selanjutnya kami akan membacakan beberapa buku doa kembali dari Ibu Sharon dan Sherlyn yang memohon dukungan untuk pekerjaan dan studi serta untuk pasangan hidup. Untuk saudara William yang sedang magang dan ada di dalam pembuatan skripsi serta mohon doa untuk kesehatannya. Untuk Ibu Yuyun yang meminta dukungan doa untuk pekerjaan yang ada di luar negeri serta kesehatannya juga. Untuk Ibu Susan juga untuk pekerjaan dan pasangan hidup. Untuk Ibu Maureen, dia juga minta dukungan pekerjaan untuk pekerjaan di Australia dan pasangan hidup. Untuk Ibu Keisha Angelina, sama untuk pekerjaan dan pasangan hidup. Untuk Bapak Abed, dia juga meminta dukungan untuk pekerjaan di Australia dan pasangan hidup. Serta Bapak Alex untuk mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami menyerahkan untuk Ibu Sharon dan Sherlyn yang di dalam pekerjaan dan studinya dia harus bergumul dengan begitu hebat. Biarlah mereka bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Pun juga untuk pergumulan mereka mencari pasangan hidup, Tuhan sediakan setiap mereka untuk boleh menemukan orang yang tepat di dalam kehidupan mereka yang Tuhan sediakan. Kami berdoa untuk saudara William yang sedang magang sambil membuat skripsi. Tuhan jaga kesehatannya, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan integritas yang baik sehingga setiap proses magang dan pembuatan skripsi ini bisa berakhir dengan sangat baik. Kami berdoa untuk Ibu Yuyun yang bergumul minta dukungan untuk pekerjaan di luar negeri. Biarlah Tuhan yang ambil alih kehidupannya. Bukan hal yang mudah Tuhan bekerja di tempat yang jauh, tapi kami percaya bersama-sama dengan Tuhan Ibu Yuyun bisa menemukan damai sejahtera. Kami juga menyerahkan untuk kesehatannya, biarlah Kau yang menjaga dari sakit penyakit. Yuyun bisa merasakan sukacita daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Susan untuk pekerjaannya, biarlah Tuhan menjadikan Ibu Susan teladan anak Tuhan yang memberkati banyak orang. Serta untuk pergumulannya mencari pasangan hidup, Tuhan sediakan yang sesuai dan yang berkenan di hati Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Maureen yang bergumul dengan pekerjaan di Australia. Tuhan, sekali lagi ini bukan hal yang mudah untuk bekerja di kota orang, di negara orang. Kami percaya bahwa di tengah-tengah pergumulan yang hebat ini, Engkau yang memelihara kehidupan Ibu Maureen serta pergumulannya untuk mencari pasangan hidup. Tuhan, Kau sediakan satu orang yang tepat, satu orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga Ibu Maureen bisa melihat Tuhan begitu mengasihi kehidupannya. Pun juga kepada Ibu Keisha Angelina, kami berdoa untuk setiap pekerjaan yang ia sedang jalani hari ini, pakai ladang pekerjaan ini menjadi ladang pelayanan bagi Ibu Keisha, sehingga di dalam pekerjaannya ia bisa memberkati banyak orang. Untuk pasangan hidup juga Tuhan, Kau sungguh-sungguh sediakan. Tuhan yang temukan Ibu Keisha dengan satu pasangan yang Tuhan kehendaki untuk ada di dalam kehidupan Ibu Keisha. Untuk Bapak Abed yang juga bergumul dengan pekerjaan di Australia, Tuhan, Engkau yang kuatkan Bapak Abed, Engkau yang sediakan anugerah-Mu, sukacita-Mu untuk bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Pun di dalam prosesnya mencari pasangan hidup, biarlah Tuhan yang berkarya dan menunjukkan orang yang tepat dalam kehidupannya. Untuk Bapak Alex, biarlah Tuhan tengah-tengah proses mencari pekerjaan ini, Tuhan sediakan satu ladang yang sesuai dengan kehendak Tuhan, satu ladang yang sesuai dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan,
sehingga ketika Bapak Alex menemukan satu pekerjaan itu, ia merasakan bahwa Tuhan ikut campur tangan di dalam kehidupannya. Dalam proses mencari pasangan hidup juga, Tuhan, Engkau sungguh-sungguh berkati, temukan dia dengan satu orang yang sungguh-sungguh menjadi orang yang tepat bagi kehidupan Pak Alex, sehingga bisa menjadi satu pasangan yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, kami sungguh-sungguh serahkan kepada satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, sudah berdoa, amin. Kita juga akan berdoa untuk para pendengar setia yang hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026 berulang tahun. Untuk Ibu Deborah di Jalan Marconi, kita akan berdoa bersama-sama bagi Ibu Deborah. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk satu tahun yang sudah Engkau tambahkan di dalam kehidupan Ibu Deborah. Sukacita yang baru Engkau berikan, berkat yang baru, kesehatan Engkau tambahkan Tuhan, sehingga di dalam hari yang spesial ini Ibu Deborah sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupannya. Bapa, di tengah-tengah kehidupan yang dijalani Ibu Deborah, berikan Ibu Deborah visi dari Tuhan, sehingga ia mampu untuk melakukannya bersama-sama Allah Roh Kudus, mencapai visi Tuhan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga Tuhan untuk setiap keluarganya, Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang diam di tengah-tengah keluarga Ibu Deborah, sehingga di tengah-tengah permasalahan, tengah-tengah ketakutan dan kecemasan akan masa depan, keluarga dari Ibu Deborah merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tuhan, untuk setiap impian, setiap harapan yang belum bisa terucap pada pagi hari ini ketika kami mendengar siaran ini, Tuhan yang ikut campur dalam kehidupan Ibu Deborah, biarlah Tuhan yang menjadikan kehidupan Ibu Deborah kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Ini doa-doa kami Tuhan, kami sungguh persembahkan dalam tangan kasih Tuhan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang berkehendak, di dalam nama Kristus Yesus Allah kami.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk para pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirim SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni janji Tuhan Yesus Kristus. Saya, Yawan Yafet Wirawan, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: sukses datang ketika orang mengerjakan apa yang harus dia kerjakan hari ini, sementara orang lain berpikir akan dia kerjakan besok.
1: 能者将工作完成于当日， 懒惰的人则相反。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Jadi atresiaan itu merupakan suatu kelainan bawaan lahir atau kongenital di mana anak-anak bayi tersebut lahir biasanya ada gangguan pembuatan lubang anus.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Ya, jadi harus segera ditata laksana sebenarnya, karena bayi-bayi yang lahir dengan kelainan atau atresia ani ini pada akhirnya dia kan itu ada obstruksi gitu, jadi ada gangguan pencernaan gitu, karena di ujungnya tuh buntu atau bermasalah gitu.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Dr. Patricia Oktaviani, spesialis bedah anak. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Viana, udah perpanjang SIM belum? Belum nih, kadal warsa loh.
1: Oh, nggak usah perpanjang itu mah.
0: Hah? Bukannya bulan ini habis ya masa berlakunya?
1: Hah? Emang ada masa berlaku?
0: Ya adalah, 5 tahun sekali.
1: Tapi tulisannya kan seumur.

0: Kalau SIM kalian gimana?
1: Udah mau habis belum masa berlakunya? Cepetan cek sekarang.
0: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di SIM Keliling Online. Simak berikut ini.
2: Buat hari Senin sampai dengan Sabtu yang di Kota Bandung diadakan oleh Polrestabes Bandung, pendaftarannya jam 9 sampai jam 12. Hari ini buat tempat regulernya ada di Gerai SIM The Botanica Mall lantai LGON01 dan juga di Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Dan untuk yang SIM keliling harian, hari ini di hari Kamis ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal, Jumat besok di McD Soekarno-Hatta 610 dan BPRKS Lewi Panjang 149, Sabtu di Metro Indah Mall dan ITC Kebon Kelapa. Buat yang di Kota Bandung ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar, pendaftaran jam 8 sampai jam 1 siang. Hari ini ada di Super Indo Raja Wali, besok ada di Borma Setia Budi dan Sabtu ada di Borma Cipadung Cibiru. Buat Kabupaten Bandung dan Cimahi, sama pendaftarannya, Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Hari ini itu adanya di Simpang Jalan Baru Majalaya dan Taman Kota Bale Endah, besok ada di dealer Honda 98 Bale Endah dan dealer Honda Nambo Banjaran, Sabtu ada di Borma Katapang dan Toserba Prama Banjaran. Buat yang Cimahi, hari ini ada di Cimahi Mall Pintu Barat, besok ada di Pos Polisi Kota Baru Parahyangan, dan Sabtu balik lagi ke Cimahi Mall Pintu Barat.

Trending Topic Morning, selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan yang sehat selalu setelah kemarin sempat libur satu hari ya. Fiona kembali temenin kalian sampai jam 11 nanti dan aku akan membagikan berita terkini. Salah satunya ada kejadian yang kurang baik terjadi kemarin, yaitu motor masuk tol di wilayah Bandung itu memang masih sering terjadi ya. Padahal kita tahu kondisi jalanan di tol itu membahayakan bagi pemotor. Jalur ini didesain untuk kecepatan tinggi minimal 60 km/jam. Dan insiden terbaru, gara-gara masuk tol Purbalenyi, pemotor tertabrak mobil di kilometer 123 daerah Ngamprah KBB pada Selasa 2 hari yang lalu, 26 Mei dini hari. Kalau kita lihat pada tahun 2025 memang ada beberapa laporan kejadian masuk tol, dan kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tol Paster menjadi jalur yang paling sering kejadian masuk tol, motor masuk tol. Dan beberapa kejadian lain itu tercatat seperti di tol Paster di tanggal 10 Maret, tol Muhammad Toha 11 April, Purbalenyi KM 142 13 Juli, KM 135 14 Desember, serta Cisumdawu 9 November ini di tahun lalu. Nah, kita tahu kejadian motor masuk tol ini bukan cuma soal pelanggaran lalu lintas, tapi juga menyangkut masalah keselamatan nyawa seseorang. Jadi jangan terjadi kembali ya. Oke, informasi selanjutnya dari Bandara Husein Sastra Negara. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan kalau dalam kunjungannya ke Kota Bandung pada Senin 25 Mei, Presiden Prabowo sudah menginstruksikan untuk mempersiapkan langkah reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pertahanan untuk melakukan kajian mendalam. Salah satu hasil kajian awal menunjukkan adanya potensi besar bagi pertumbuhan kembali arus penerbangan Kota Bandung. Dan katanya sih ingin mengembalikan kejayaan Bandara Husein di tahun 2019, trafiknya tuh sekitar 3,8 juta orang, 3 juta penerbangan domestik, dan 800 ribu penerbangan internasional. Yuk bisa yuk dibalikin lagi yuk kayak dulu.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep euy, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wae atuh Kang Nata, kan aya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap oi, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe, di ujung Beruk, jeng di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeng TikTokna, @BankNCPOfficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Yo masih di trending topic morning dan Viana masih temenin kalian sampai jam 11 berita selanjutnya. Kalau kalian masih ingat kemarin di SNBT 2026 itu ada yang melakukan kecurangan dan katanya menurut Brian Yuliarto dia adalah Mendiktis Saintek bilang temuan kasus kecurangan ini tuh mungkin 99% adalah prodi kedokteran. Ada yang pakai joki, ada yang pakai pemilihan lokasi ujian yang dimanipulasi, serta penggunaan alat elektronik. Nah, tapi gak cuman itu aja nih. Ada juga sekelompok warga negara Indonesia yang diduga palsukan riset menggunakan AI demi jalan-jalan gratis ikut konferensi internasional. Loh, kok gitu? Konferensi apa? Konferensi ilmiah International Society of Pneumonia and Pneumococcal Disease. Ini katanya tuh dilaksanakan tanggal 17 sampai 25 Mei yang lalu di Copenhagen, Denmark. Kok bisa sih? Kasus ini diviralkan oleh peneliti bernama Waode Dwi Daningrat dan juga Ida Bagus Mandara Brasika lewat akun Instagram mereka dalam rentang waktu 22 sampai 25 Mei. Beberapa periset yang diduga terlibat dalam skandal ini ada Rivaldi Fajar, Prihantini, hingga Rini Winarti. Dalam konten yang diunggah Dwi dan juga Mandara pada Senin 25 Mei, mereka menyebutkan bahwa beberapa orang Indonesia ketahuan melakukan pemalsuan terorganisir di depan ribuan ilmuwan dunia dalam konferensi ISPPD 2026. Salah satu pelaku melakukan pemalsuan identitas, modus pelaku berganti-ganti nama ketika presentasi bermodal ganti jilbab dan juga name tag. Dalam unggahannya, kedua peneliti juga menyebutkan riset para pelaku dibuat dengan kecerdasan artifisial dan atau fabrikasi data. Jadi risetnya tuh dibuat terlihat sangat hebat, padahal nggak pernah ada, datanya palsu, di-generate AI, gambar, dan tulisannya juga. Waode dan Mandara menyebutkan lokasi riset sekelompok WNI ini juga nggak masuk akal, mulai dari Peruvian Andes, dataran tinggi Ethiopia, dataran tinggi Guatemala, Lebanon, Jordan, Bangladesh, South Sudan, Philippines, Kenya, Nepal, Malawi, hingga India Utara. Kecurigaan ini tuh muncul karena semua periset merupakan orang Indonesia tanpa kolaborator setempat dan keterangan persetujuan etik. Bahkan afiliasi institusi mereka, AI Biomedicine Research Group, IMCDS Biomed Research Foundation, Jakarta Indonesia, itu tidak ditemukan. Menurut Mandara Brasika dan Waode Dwi Daningrat, peneliti dari Indonesia menyatakan dengan cara ini pelaku mendapatkan dana travel grant atau dana hibah yang membuat mereka bisa ke luar negeri gratis. Gratis karena yang bayar mahal adalah Indonesia yang nama baiknya rusak di mata ilmuwan dunia. Aksi para pelaku ini terungkap pada ISPPD 2026 dan diduga bukan yang pertama kalinya loh. Mandara dan Dwi menyebutkan pelaku pernah mendapatkan travel grant atau award di konferensi internasional lainnya. Dampaknya fatal, bukan cuma ke pelaku, tapi ke semua peneliti dari Indonesia kena getahnya. Kredibilitas Indonesia dipertanyakan, dan saat ini ilmuwan Indonesia di tingkat dunia sangat sedikit jumlahnya. Dengan kejadian ini akan semakin sulit lagi, dan bukan tidak mungkin juga bisa aja di blacklist. Nah, akhirnya pelaku pun minta maaf. Rivaldi dan kawan-kawan sempat mengunggah permintaan maaf di akun Instagram baru yang dibuat pada Selasa 26 Mei, tapi kemudian diturunkan pada Rabu 27 Mei. Isinya adalah, kami memohon maaf bahwa partisipasi kami dalam konferensi memang bertujuan untuk memperoleh travel grant sekaligus kesempatan untuk bepergian ke luar negeri. Kami juga memohon maaf bahwa dalam beberapa abstrak dan presentasi terdapat penggunaan AI secara berlebihan dan tidak semestinya, termasuk kombinasi falsifying AI dalam proses penyusunan, framing, dan representasi.

di penelitian. Rivaldi dan kawan-kawan turut meminta maaf karena mereka mencantumkan beberapa institusi tanpa izin maupun keterlibatan resmi dari institusi terkait. Mereka juga mengakui adanya pencantuman nama beberapa individu yang tidak hadir atau tidak terlibat langsung dalam konferensi tertentu, serta adanya presentasi yang diwakili oleh satu orang untuk beberapa nama penulis sekaligus. Katanya sih, kami benar-benar menyesali seluruh tindakan dan keputusan yang telah diambil dan berkomitmen untuk tidak mengulangi hal serupa dan akan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran besar dalam hidup mereka. Kasus pemalsuan riset ini diduga melibatkan dua alumni Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu Prihantini dan Rivaldi tadi. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Yogyakarta, Nur Hidayanto, membenarkan dua nama itu adalah ada dalam database UNY, tapi mereka belum pasti apakah keduanya merupakan orang yang sama dengan yang ramai di kasus yang beredar atau bukan. UNY menyebut masih menelusuri dan berdiskusi secara internal dengan tim.

0: is what you call it life. I know it's tough, y'all, but I know that you can get it right. There ain't no doubt about it, always had to trust in you. Suffocated in this cold world, the pressure's killing you. I'm telling you, it's time for you to move on. The past is gone, you gotta keep your head up and get your groove on. You're not alone in this lonely game.
1: Oke, pendengar, masih di trending topic morning. Waktu di beberapa hari belakangan kemarin kan aku sempat bagiin informasi tentang ada pocong jadi-jadian nih yang di daerah Depok sana, dan katanya itu tuh bikin warga jadi resah, dan katanya sih itu modus pencurian yang baru. Nah, ternyata gak cuma daerah Depok aja, guys. Kemunculan sosok misterius menyerupai pocong yang viral di berbagai platform media sosial itu juga sempat bikin resah warga Kabupaten Bandung Barat, dan akhirnya diungkap pihak kepolisian. Sebelumnya, sosok berbalut kain putih yang disebut-sebut berkeliaran pada malam hari di wilayah Kecamatan Padalarang hingga Ngamprah ini, itu ternyata hanya rekayasa konten prank berbasis kecerdasan buatan atau AI. Ini buat yang di KBB ya. Kalau yang di Depok, memang ada beberapa yang ditangkap dan ternyata manusia. Kapolsek Padalarang, Kompol Kusmawan, mengungkapkan pihaknya sudah mengamankan 5 orang yang diduga sebagai pembuat video viral itu. Kelima pemuda itu diketahui sengaja bikin tayangan seolah-olah ada kemunculan pocong untuk tujuan candaan atau prank doang. Dan akhirnya malah viral dan meresahkan masyarakat. Menurutnya, motif awal pembuatan video ini hanya untuk mengerjai orang tua salah satu pelaku. Tapi video yang awalnya dikirim secara pribadi malah menyebar luas hingga ke masyarakat dan menimbulkan keresahan. Jadi pertamanya dari orang tua disebarin ke saudara, akhirnya ke masyarakat, sehingga warganya jadi pada takut semua.

Ya, masih di trending topic morning dan ini adalah berita terakhir hari ini ya. Datangnya dari seleksi paskibraka. Ini katanya ada lagi ada isu diskriminasi ya. Ini terjadi di Sulawesi Selatan dan viral di media sosial. Siswa asal Makassar bernama Kathleen yang sebelumnya masuk 3 besar peserta putri yang diusulkan mengikuti paskibraka tingkat nasional mendadak posisinya tidak masuk daftar dan digantikan oleh siswa lain asal Kabupaten Jeneponto yang disebut-sebut enggak masuk 10 besar. Kan sebenarnya kalau secara logika Kathleen kan juara 3. Ya kalau misalnya Kathleen yang enggak masuk ya harusnya yang masuknya tuh juara 4 kan ya. Nah, isu lain turut muncul terkait unsur diskriminasi etnis hingga mekanisme penilaian yang dinilai tidak terbuka karena siswi tidak bisa bahasa daerah. Ketua Purna Paskibraka Indonesia Makassar, Muhammad Fahmi menyebutkan, pengumuman hasil seleksi menimbulkan tanda tanya karena disebut dilakukan dalam dua tahap ya. Menurutnya, tim penilai itu banyak unsur dari informasi yang dihimpun. Teman-teman gak bisa masuk ke dalam ruang penilaian. Terkait hal itu, Pemprov Sulsel menegaskan pihaknya tidak pernah menganulir hasil seleksi karena kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan juga membantah tudingan adanya peserta titipan dalam seleksi calon paskibraka tingkat nasional. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan, Bustanul, juga membantah tudingan adanya peserta titipan dalam seleksi itu. Dia bilang peserta yang dipersoalkan di media sosial bukan merupakan peserta dengan nilai tertinggi di antara utusan putri asal Makassar. Dia memastikan seluruh proses seleksi dilakukan secara profesional tanpa mempertimbangkan latar belakang suku maupun ras peserta.

0: olahraga sejak pagi sebaiknya kamu?
1: Olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast Trending Topic Morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitu lah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

Trending Topic Morning, Viana temenin kalian di hari Kamis sampai jam 11 nanti. Dan hari Kamis main topiknya itu kita bakal ngomongin soal kesehatan. Nih, ada beberapa kebiasaan pagi yang mungkin bisa kamu mulai praktikan besok supaya tubuh kita tuh bisa lebih seger lagi. Karena ketika kita tahu gimana cara memulai pagi hari supaya kita bisa lebih segar, maka itu bisa menentukan gimana tubuh dan pikiran kita bekerja sepanjang hari. Tapi sayangnya, ini juga mungkin berlaku bagi kita gitu ya. Banyak banget orang yang memilih, bukan memilih sih, kayak ya udah mau nggak mau memulai hari buat dengan terburu-buru, kurang istirahat, begitu melek langsung sibuk dengan ponsel. Padahal kebiasaan-kebiasaan kayak gini tuh tanpa disadari bisa bikin tubuh kalian lelah, kurang fokus, bahkan nggak berenergi sejak pagi hari. Nah, ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa membantu tubuh terasa lebih segar dan siap menjalani aktivitas. Yang pertama, bangun tidur jangan ngecek handphone tapi langsung minum air mineral. Karena kita kan tidur sekitar 8 sampai 9 jam atau mungkin ada yang cuma 7 jam. Tapi yang pasti ketika kita tidur, tubuh kita tuh dalam kondisi kekurangan cairan. Jadi ketika kita bangun tidur, kita minum mineral di pagi hari, itu tuh bisa bantu tubuh kita kembali terhidrasi dan bikin badan kita kerasa lebih segar. Dan ternyata kebiasaan sederhana itu bisa bikin tubuh kita bangun lebih cepat dan mendukung proses metabolisme setelah semalaman kita beristirahat. Jadi kita tuh gak perlu langsung minum dalam jumlah banyak ya. Begitu bangun, kalau memang gak terbiasa

kasih jeda sebelum kita buka ponsel kita. Itu tuh bisa bantu pikiran kita lebih tenang, tubuh kita tuh punya waktu untuk benar-benar merasa, oh iya, tubuh saya sudah bangun gitu ya. Kita bisa ganti dengan aktivitas ringan kayak stretching, buka jendela, atau sekedar duduk santai beberapa menit sebelum mulai aktivitas. Dan ngomong-ngomong soal stretching, peregangan, kita juga bisa melakukannya juga loh. Karena tubuh tuh biasanya kerasa lebih kaku setelah kita tidur semalaman. Jadi ketika kita bangun, minum air mineral 1 gelas atau 2 gelas, terus kita stretching, itu bisa membantu melancarkan sirkulasi darah dan bikin otot kita tuh kerasa lebih rileks. Gak perlu olahraga yang berat, gak perlu dumbbell, gak perlu alat-alat olahraga, cukup gerakan sederhana meregangkan tangan, leher, punggung, jalan ringan di rumah selama 5-10 menit. Nah, kebiasaan stretching ini bisa bantu tubuh kita tuh kerasa lebih aktif dan gak mudah lemas ketika memulai hari. Dan bagi kalian yang lagi diet pun, jangan pernah melewatkan sarapan. Karena sarapan ini adalah hal yang bisa bantu tubuh kita mendapatkan energi setelah berjam-jam gak terima asupan makanan ketika tidur. Kalau misalnya kita gak sarapan, kita tuh malah kerasa lemes, sulit fokus di pagi hari. Tapi sarapannya yang sederhana aja, yang penuh protein aja gitu, kayak telur, atau misalnya oatmeal, atau roti gandum. Gak usah yang terlalu banyak manis. Kalau buah juga, pilihlah buah yang cocok dijadikan sarapan pagi hari gitu. Jangan sampai buah itu malah bikin lambung kita terluka, karena kan kita udah sekitar 7-8 jam itu gak makan gitu kan. Nah, terus asupan yang tepat itu tuh bisa bantu energi kita lebih, bisa bantu energi kita tuh lebih stabil dan bikin tubuh kita tuh kerasa lebih siap buat ngejalanin aktivitas sepanjang hari. Nah, itu kan yang kita lakukan di dalam rumah nih. Setelah itu kita bisa keluar rumah untuk mendapatkan paparan sinar matahari pagi. Kalian pasti pernah ngerasain ya kalau misalnya ada sinar matahari di jam 8, di jam setengah 8, itu ketika kena punggung kita tuh kayak aduh enak banget, anget banget, tubuh tuh kayak jadi seger banget. Dan ini tuh mengatur ritme alami tubuh. Kita tahu matahari pagi itu bantu tubuh kita memproduksi vitamin D yang penting buat kesehatan. Jadi intinya kita bisa meluangkan waktu beberapa menit buat jalan santai di luar rumah. Kalau misalnya kalian adalah pekerja kantoran, ya kalian bisa jalan santai dari parkiran ke dalam kantor kalian. Atau dengan sekedar buka jendela untuk mendapatkan cahaya alami pagi hari juga bisa. Nah, terus tadi kan dibilang bangun tidur, minum air mineral. Bagaimana dengan yang punya kebiasaan langsung minum kopi? Biasanya kan kalau bangun tidur tuh masih lemes, masih pengen tidur gitu ya. Nah, ngerasa supaya harinya berjalan dengan segar, gak ngantuk, banyak orang yang mengandalkan kopi. Tapi kalau misalnya kita baru bangun tidur langsung minum kopi, itu tuh malah bikin tubuh kita lebih cepat dehidrasi dan energi kita gak stabil. Lantas kalau misalnya kita biasanya suka minum kopi di pagi hari, kapan nih waktu yang tepat? Bangun tidur, jeda dulu 30-60 menit, baru bisa kita minum kopi. Jadi tetap kita harus mengawali pagi kita dengan air mineral dulu, supaya tubuh kita tuh siap menerima asupan selanjutnya, terutama asupan kafein. Itu dia pendengar, kebiasaan kecil di pagi hari yang sebenarnya punya pengaruh besar terhadap kondisi tubuh kita sepanjang hari. Jadi dengan rutinitas yang lebih sehat dan teratur, tubuh kita tuh bisa terasa lebih segar, lebih fokus, dan juga siap untuk menjalani aktivitas tanpa merasa mudah

0: tips tetap semangat ala TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
0: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan di hari Kamis ini Viana masih akan membagikan informasi seputar kesehatan. Ini nih, ada seorang dokter tertua di dunia yang bernama Howard Tucker. Dia itu bisa dibilang dokter tertua di dunia sepanjang masa dan dinobatkan oleh Guinness World Records. Dia adalah seorang ahli neurologi di Cleveland, Ohio selama 75 tahun. Tapi sebenarnya dia udah wafat ya di usia 103 tahun pada 22 Desember 2025. Banyak orang yang bertanya, gimana sih dirinya tuh bisa hidup panjang umur, bahagia, dan tetap cerdas di usianya yang mencapai lebih dari satu abad. Ditambah lagi profesinya dokter. Biasa kalau profesi dokter kan tidurnya suka kurang cukup, belum lagi harus ngadepin pasien, tindakan dan lain sebagainya. Oke, jadi ternyata Dr. Tucker ini membagikan 3 rahasia hidup bahagia dan panjang umurnya. Yang pertama, sebagai seorang dokter, dia tuh harus selalu berpikir, belajar, dan memecahkan banyak masalah. Jadi menurutnya, dengan menjaga pikirannya tetap aktif, itu tuh menjadi salah satu rahasia panjang umur dan juga hidup bahagia. Ketika pikiran tetap aktif dalam meninjau berbagai kasus medis, dia tuh gak pernah berhenti belajar. Bahkan dia masih melakukan kuliah umum di malam hari setelah dia pulang praktik saat usianya 60 tahun. Gak cuman itu, dia juga lulus dalam ujian advokat Ohio di usia 67 tahun. Dan dia terus belajar sesuai dengan minatnya terhadap hukum dan kedokteran. Jadi pendengar, membaca pikiran tetap aktif bisa dilakukan dengan baca, mempelajari keterampilan, bermain musik, berkomunitas, dan juga aktivitas lainnya. Terus udah gitu, dia tuh enggak memendam amarah dan enggak memendam kebencian. Biasanya kan ya di dunia kayak sekarang, rasa kecewa, kehilangan, atau ngerasa enggak tentu itu tuh umum banget dirasakan banyak orang. Tapi Dr. Tucker itu gak pernah memendam amarah dan kebencian tersebut. Karena menurutnya kemarahan dan rasa dendam itu bisa ngabisin energi dan keduanya tuh berdampak buruk pada kesehatan fisik. Menurutnya, kemarahan bisa meningkatkan tekanan darah, meningkatkan hormon stres, dan meningkatkan resiko penyakit jantung. Gak cuman itu, energi mental juga bisa habis kalau membenci seseorang. Jadi dia akan menghindari rasa benci. Jangan sampai rasa benci menguasai hidup kita. Fokuslah pada hal-hal yang kasih makna buat hidup kita. Makanya dia lebih bahagia. Dan yang terakhir, bersyukur serta menikmati hidup. Ini tuh yang dia lakukan seumur hidupnya. Apa yang dimiliki, apa yang dilalui, masalah apa yang datang, dia tetap bersyukur dan menikmati hidupnya. Ketika makan, dia menikmati makanannya. Hingga mensyukuri banyak hal yang terjadi dalam kehidupan itu bisa kasih kebahagiaan. Menurut Dr. Tucker, setiap hari merupakan kesempatan buat hidup dengan baik. Jadi, udah sebaiknya kita memanfaatkannya sebaik mungkin. Itu dia, rahasia hidup bahagia dan panjang umur dari Dr. Tucker yang bisa kita coba. 1. Jaga pikiran tetap aktif. 2. Tidak memendam amarah dan kebencian. 3. Bersyukur dan menikmati

Oke, masih ada waktu nih pendengar buat aku share di buat aku share sama kalian di program Trending Topic Morning di edisi Kamis ini. Dan Kamis ini kita membahas soal kesehatan ya. Kita bakal ngomongin 3 manfaat konsumsi pisang di pagi hari. Pisang tuh kalau di Indonesia itu adalah salah satu buah yang mudah banget ditemuin ya. Mau lagi musimnya kayak enggak, kayak pokoknya semua tuh pisang tuh selalu ada gitu. Harganya juga terjangkau. Jadi gak heran kalau pisang tuh menjadi pilihan sarapan favorit banyak orang di seluruh Indonesia mungkin, karena dia praktis, lezat, dan bisa langsung dimakan tanpa perlu disiapin dulu. Tapi beda ya kalau misalnya sarapannya pisang goreng, itu kan beda ya, udah digoreng, udah ada tepungnya, jadi nutrisinya juga sudah berkurang. Tapi ternyata pendengar, kalau misalnya kita suka mengkonsumsi pisang di pagi hari yang belum diolah jadi apapun, ada beberapa manfaat. Satu, pisang itu tuh sangat cocok dijadikan menu sarapan karena dia tuh bisa kasih energi dengan cepat, energi alami, tanpa lemak, tanpa kolesterol. Pisang itu ada 3 jenis gula alami, sukrosa, fruktosa, dan glukosa. Jadi ketiga gula alami ini tuh akan menjadikan sumber energi bebas lemak dan bebas kolesterol yang ideal buat mengawali hari kita. Kandungan karbohidrat dan gula alami dalam pisang bisa kasih dorongan energi yang cepat di pagi hari. Nah, supaya manfaatnya optimal, kita bisa mengkonsumsi pisang dengan sumber protein atau lemak sehat seperti Greek yogurt atau selai kacang tanpa gula lagi ya, soalnya pisangnya kan udah manis. Jadi, energi yang dihasilkan lebih tahan lama dan kadar gula darah tetap stabil sepanjang hari. Balik lagi, yang selai kacangnya tanpa gula, Greek yogurtnya juga jangan yang dikasih gula lagi. Terus manfaat kedua, kalau konsumsi pisang di pagi hari bisa mendukung kesehatan pencernaan kita. Kalau misalnya kamu ngerasa aduh pencernaan aku tuh kurang lancar nih, nah ini tuh bisa jadi salah satu solusi alaminya. Satu buah pisang ukuran sedang mengandung sekitar 10-12% dari kebutuhan serat harian kita, dan serat ini memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan pencernaan secara menyeluruh. Dan pisang yang belum terlalu matang mengandung jenis serat bernama resistant starch yang enggak dicerna di usus kecil, melainkan langsung ke usus besar untuk mendukung kesehatan mikrobioma usus kita. Selain itu, serat larut dalam pisang juga bantu tubuh kita mengontrol kadar gula darah dan mengurangi penyerapan kolesterol berlebih loh. Manfaat seratnya nggak cuma berhenti di situ aja. Serat tidak larut dalam pisang juga membantu melancarkan buang air besar secara teratur, jadi pencernaan kamu tetap sehat dan terhindar dari sembelit. Manfaat terakhir, pisang tuh merupakan salah satu buah terbaik untuk menjaga kesehatan jantung dan tekanan darah. Karena di dalam pisang itu ada yang namanya kalium. Ini tuh membantu tubuh jaga jantung yang sehat dan mengontrol tekanan darah tadi. Kalium tuh apa sih? Itu adalah mineral penting. Perannya buat menyeimbangkan cairan tubuh dan kontraksi otot termasuk otot jantung. Kandungan kalium yang tinggi dan juga rendah natrium dalam pisang terbukti membantu menekan resiko tekanan darah tinggi. Pokoknya manfaat ini bakal kerasa banget kalau tubuh bakal kerasa banget bagi tubuh kita kalau kita konsumsi secara rutin di pagi hari. Dimulai dari sarapan sehat, kita udah bisa kasih bekal yang baik bagi jantung kita buat bekerja optimal sepanjang

Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Bisa dengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise. Search aja Trending Topic Morning atau tap link yang ada di Instagram Suara Indah 92.1.

Yuk pendengar, sekarang waktunya Viana pamit dari ruang dengar kalian. Thank you bagi kalian semua yang ngikutin program ini, dan kita ketemu lagi besok. Bye-bye, selamat hari Kamis, dan selamat liburan bagi kalian yang masih liburan ya.

0: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
1: Jadi atresia ani itu merupakan suatu kelainan bawaan lahir atau kongenital di mana anak-anak bayi tersebut lahir biasanya ada gangguan pembuatan lubang anus.
0: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, jadi harus segera ditata laksana sebenarnya karena bayi-bayi yang lahir dengan kelainan atau atresia ani ini pada akhirnya dia kan itu ada obstruksi gitu. Jadi ada gangguan pencernaan gitu karena di ujungnya tuh buntu atau bermasalah gitu.
0: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
1: Halo, saya Dr. Patricia Oktaviani, spesialis bedah anak. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil, atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung beruk jeng di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeng TikTok na @bankncp_official.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: menyia-nyiakan waktu sama dengan menyia-nyiakan hidup.
1: 浪费时间就等于浪费生命。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Jadi atresia ani itu merupakan suatu kelainan bawaan lahir atau kongenital di mana anak-anak bayi tersebut lahir biasanya ada gangguan pembuatan lubang anus.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Ya, jadi harus segera ditata laksana sebenarnya karena bayi-bayi yang lahir dengan kelainan atau atresia ani ini pada akhirnya dia kan itu ada obstruksi gitu. Jadi ada gangguan pencernaan gitu karena di ujungnya tuh buntu atau bermasalah gitu.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah921.
3: Halo, saya Dr. Patricia Oktaviani, spesialis bedah anak. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang baik-baik saja dan juga sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara relasi request lagu rohani Suara Indah. Iya, selama 3 jam ke depan Steve akan hadir menemani Anda untuk memutarkan lagu-lagu rohani pilihan Anda. Jadi buat Anda yang mau merequest lagu-lagu rohani, silakan bisa menghubungi Suara Indah melalui telepon ataupun juga WhatsApp. Line telepon 6033540, untuk WhatsApp 0812-921-11921. Sebutin nama lagu pilihan sama kirim-kirimnya ya. Iya, Steve mau kasih kesempatan untuk Anda yang mau merequest lewat telepon dulu. Silahkan ke 6033540. Halo, selamat siang. Halo, Bu Ami, apa kabar?
1: Baik, Steve, baik, sehat.
0: Baik, terima kasih Bu Ami. Puji Tuhan, sehat.
1: Itu yang nomor satu ya.
0: Iya, betul.
1: Lagunya ini bersyukur Bapak ya.
0: Boleh.
1: Berarti selalu semangat, sehat.
0: Amin. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak untuk Ibu Ami ya. Baik, silakan yang mau lewat telepon lagi, telepon WhatsApp juga boleh ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Steve.
0: Halo, Ibu Maria, apa kabar?
2: Ya, kabar baik. Steve juga baik kan?
0: Puji Tuhan.
2: Puji Tuhan. Steve.

0: saya mau minta lagu. Di tengah luka Tuhan setia. Dikirimkan untuk Ibu Pendeta Supai seperti biasa, Ibu Isyang dan teman-teman di grup Usinda, juga grup Kakak Koko, dengan ucapan selamat mendengarkan. Terima kasih, Steve.
1: Sama-sama, Bu Maria. Terima kasih. Halo, selamat siang.
2: Siang, Steve.
1: Apa kabar, Pak Victor?
2: Puji Tuhan, gimana? Steve, sehat?
1: Sehat, Pak. Terima kasih.
2: Ada yang ulang tahun hari ini, ya?
1: Betul sekali. Nomor 132.
2: Alias Ibu Deborah, ya?
1: Iya, betul.
2: Ya udah, minta lagu Happy Day, ya.
1: Boleh.
2: Selamat ulang tahun untuk Ibu Deborah, ya. Punya umur, sehat, sukses, bahagia, selalu diberkati selalu. Amin. Kirim salam juga buat Pak Suyono, Ibu Ami, thank you, Erni, Yuli, Fani, Pak Suyono, Wawa, Ibu Peli, Herlina, Ibu Rindawan, Bu Weni, Silvi, Fani, Rani Ketapang, Pak Suyono, Ilan, Ine, Yane, Iing, Maya, Yunita, Ibu Lani, Deborah, Ibu Mary, Setiawati, Pak Willy, Sunjaya, Andrelo, Pak Yaakob, Aji, Buncun, Beni Patete, Beni Nani, Maria Mei, Veronica, Bu Tuti, Megi, Bu Betty, Gloria, Bu Mimi, Bu Herin, Bu Yosef, Siufa, Fani, Belan, Meke, Yeni, Yeyen, Yane, Bu Lita, Umagwa, Pak Akong, Ayun, Bukong Epik, Ramad Parken, Pak Winata, Pak Cecep, dan Sentiang, dan Puing, Ibu Cu, Ibu An, Pak Reihan, Cecep, Ibu Rin, Pak Riyadi, Richard, lanjut. Oke, buat semua aja. Thank you, Steve. Selamat siang.
1: Selamat siang, Pak Victor. Terima kasih banyak sudah merequest, ya. Oke, di belakangnya Pak Victor langsung ada lagi. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Mas Steve.
1: Ibu Mary, Kebun Kopi, apa kabar?
3: Puji Tuhan, sehat. Mas Steve juga sehat, ya.
1: Puji Tuhan.
3: Iya, lagunya Aku Tahu Tuhan Pasti Berjalan.
1: Boleh.
3: Iya.
1: Kirim-kirimnya, nanti siapa aja.
3: Bapak Victor, Ibu Gloria, Ibu Mimi, Ibu Kelly, Pak Alex, Pak Henny, Pak Mary, Pak Epic, Ibu Betty, Ibu Veronica, Mbak Leni, Ibu Liri, Ibu Wawa, Ibu Erni, Pak Sunjaya, Pak Ahim, Pak Yaakob, Ibu Deborah, Ibu Leni, Ibu Lita, Ibu Linda, Pak Siono, Om Akbar, Pak Winata, Ibu Mariana, Ibu Herlin, Ibu Jirki, Ibu Ini, Ibu Tuti, Ibu Asben, Ibu Setiawati, Alan, Pak Rahmat, dan untuk semua pendengar Suara Indah. Buat Mas Pip, selamat bertugas, Tuhan berkati. Terima kasih, ya.
1: Oke, terima kasih Ibu Mary, Tuhan berkati juga, ya. Baik, silakan dengar yang mau request lagi lewat telepon, nampaknya masih ada. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Pak Beni Cakra, apa kabar?
4: Ya, saya Beni Cakra, sehat. Saya sudah sehat, ya.
1: Sehat, Pak, terima kasih.
4: Ya. Saya mau minta lagu, dalam kasihmu kami bersyukur. Ada, ya?
1: Saya cari dulu coba, Bapak, ya, sambil Bapak kirim-kirim.
4: Ya, pokoknya ada syukurnya aja. Ya, terutama untuk Steve Suru, kemudian Ibu Lanfang, Jaja Wiana, dan kemudian Jenny Abis, Veronica, dan Ibu Depura yang berulang tahun, ya, panjang umur, sehat, sehat, sehat. Kemudian untuk Pak Hinci Padang, Adrot, David Jam, dan untuk Pak Kuat dan Pak Victor, serta untuk semuanya saja dari A sampai Z.
1: Oke.
4: Okay. Ya, terima kasih, Pak. Pak Asep.
1: Iya, Pak.
4: Akan memberkati.
1: Yo, mari terima kasih Pak Beni Cakra. Tuhan memberkati Bapak juga, ya. Ya, terima kasih banyak pendengar. Untuk Anda yang sudah merequest lewat telepon, dan buat pendengar yang mau mengirimkan request melalui WhatsApp, boleh ke 0812 921 11921. apa sebutin namanya supaya Steve tahu nama, nomor pilihan, sama kirim-kirimnya. Oke, okay? Nanti Steve akan membacakan request yang sudah masuk melalui WhatsApp setelah rangkaian lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Growth.

Tuhan, aku tahu. Aku tak punya alasan untuk bersungut-sungut. Aku tak punya alasan untuk kecewa. Aku tak punya alasan untuk

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi mendengar, masih di dalam acara relasi request lagu rohani Suara Indah. Bagaimana pendengar? Rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Kembali saat ini Steve mau memberikan kesempatan untuk pendengar yang mau request lagu melalui WhatsApp. Anda bisa kirimkan request dengan format nama, lagu pilihan, dan kirim-kirim ke 0812-921-11921. Sekali lagi, 0812-921-11921. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan request. Akan mulai Steve bacakan ya request yang sudah masuk. Yang pertama ada Pak Yakub. Selamat siang Steve, tolong puterin lagu Oh Yerusalem, kirim buat Pak Ketu, Gloria, Deborah, Lani Ketapang, Suyono, Leni Wahyuni di Holis, Sisio di Astana Anyar, Sonjaya, Bubun, Mary Bonkop, Andre Lau, Kukong Epik, Bu Ami, Betty, Benny Pardede, dan Steve. Terima kasih sudah dibacakan. Oke, terima kasih juga Pak Yakub sudah request ya. Tuhan memberkati Pak Yakub selalu. Berikutnya ada Pak Yusman, mau minta lagu Mujizat Itu Nyata, dikirim untuk Pak Steve, Andre Lau, Bubun, Cecep, Setiawati, Lian Hua, Alan, dan semua pendengar. Terima kasih banyak ya Pak Steve, selalu merepotkan Pak Steve. Tuhan yang membalas semua lelah Pak Steve. Terima kasih banyak Pak Yusman, tidak merepotkan, santai aja Pak. Kita sama-sama saling melayani ya. Tuhan memberkati buat Pak Yusman. Lanjut lagi, ada Pak Jimmy, mau WGTB Walau Gunung Tak Berpindah untuk Steve dan kru dan juga semua pendengar Suara Indah. Salam sehat selalu, God bless you. Thank you Pak Jimmy. Berikutnya, selamat siang Pak Steve, ada Ibu Lili, mau minta lagu Bawalah Persembahan dari Mus Mulyadi, dikirim buat Ibu Mary, Ibu Betty, dan juga buat Pak Steve. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Lili di Popo ya. Berikutnya ada Pak Rudolf, lagunya mau Hari Ini Harinya Tuhan untuk penyiar, kru, staff, dan pendengar Suara Indah. Terima kasih, selamat siang. Oke, thank you Pak Rudolf, cuman mohon maaf nih untuk lagunya Hari Ini Harinya Tuhan, Steve coba cari dulu ya, kalau gak ada Steve coba gantikan dengan yang lainnya. Thank you Pak Rudolf sudah request ya. Oke pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani di acara ini. Steve akan putarkan lagu-lagu yang sudah dipilih tadi. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM. Selamat mendengarkan.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi mendengar, masih di dalam acara relasi. Gimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Oke, terima kasih pendengar yang setia mengikuti acara ini. Sudah jam 13.20 nih sekarang. Waktunya Steve untuk kembali memberikan kesempatan pendengar yang mau merequest lagu-lagu rohani lewat telepon. Silakan Anda bisa menghubungi kami ke 6033540 atau ke 0812 921 11 921 untuk WhatsApp call ya. Sebutin nama, lagu pilihan, sama kirim-kirimnya ya. Dan sebelum Steve angkat telepon, Steve mau mengucapkan dulu selamat ulang tahun untuk Ibu Deborah, nomor 4132. Semoga panjang umur dan sehat selalu ya, berulang tahun tepat hari ini. Semoga lebih diberkati lagi oleh Tuhan Ibu Deborah ya. Oke, sudah telepon yang masuk nih. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Pak Steve.
0: Oma Guat, apa kabar?
1: Kabar baik. Pasti sehat ya.
0: Puji Tuhan, sehat Oma.
1: Oh, ada yang ulang tahun Ibu Deborah ya?
0: Iya betul.
1: Oh ya, sampaikan selamat ulang tahun dulu sama Ibu Deborah. Sehat selalu ya. Aja umurnya. Saya bisa lagu Yesus Kekasih Jiwaku.
0: Boleh.
1: Itu pasti duluan lah. Sehat selalu ya. Lupa Putor, Alokan, Cirebon, Pak Sunjaya, Pak Suyono, Pak Bungur, Pak Beni Cakra, Pak Kukong Epi, Pak Sensenjang, Pak Jiwan, Pak Cekwa, Ibu Ayu, Ibu Terkui, Ibu Luria, Ibu Merit Bon Kopi, Ibu Astuti, Ibu Mariam, dan semua aja lah pendengar Suara Indah ya. Makasih pasti.
0: Sama-sama Oma Guat, semoga sehat selalu buat Oma ya. Tuhan memberkati Oma dan keluarga ya. Iya, terima kasih Oma Guat. Steve juga mau menyapa nih. Absen dulu buat Ibu Betty di Pagarsi. Kalau lagi dengerin, semoga sehat selalu buat Ibu Betty ya. Kemudian Ibu Feli di Veteran, Ibu Yeyen, Ibu Ayun, Ibu Komingyang, Ibu Chen Puing, buat Ibu Ine, kemudian buat Pak Buncun di Cianjur, Pak Anto Setiawan di Cianjur, Ibu Lian di Cianjur, semoga sehat selalu juga ya. Ibu Marianti di Bandung Timur, semoga sehat selalu juga.

0: Lama juga nggak dengar suaranya Pak Andrelo, semoga sehat-sehat selalu. Iya, dan untuk pendengar yang mau request nomor telepon, silahkan Steve masih berikan kesempatan ya. 6033540, telepon WhatsApp di 0812-921-11921. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Steve. Jumpa lagi.
0: Ibu Ellen ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Apa kabar, Bu Ellen? Sehat?
1: Baik, tinggi.
0: Mau lagu apa, Bu Ellen?
1: Mau lagu ya, lagunya. Apa ya tadi? Indahnya.
0: Indah Rencanamu?
1: Bukan. Yang sampai detik ini ku melihat. Aduh, apa ya, indahnya, indahnya kasih Tuhan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Untuk siapa?
1: Buat ini ini dulu ya, buat Ibu Deborah, selamat ulang tahun. Mm-hmm. Semoga semakin taat dan setia ya di umur yang bertambah. Mm-hmm. Buat lagunya buat Steve, mm-hmm, buat Linian, buat semua pendengar deh.
0: Oke. Okay.
1: Semoga sehat selalu.
0: Iya, terima kasih Bu Ellen.
1: Terima kasih, God bless.
0: God bless juga ya. Terima kasih sudah merequest Indahnya Kasih Tuhan ya. Nanti Steve akan memutarkan lagu pilihan Bu Ellen. Oke, silakan. Kalau masih ada yang mau merequest lagi lewat telepon 633540. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Halo, Ibu Marianti, apa kabar?
2: Kabar baik, puji Tuhan.
0: Nunggu di absen ya, Bu ya?
2: Iya, nunggu di absen. Habis kemarin saya ngabsen scriptnya nggak ada.
0: Kabur dulu, Bu.
2: Kabur.
0: Takut ini dikurbanin, Bu.
2: Ternyata enggak ya?
0: Ternyata enggak, saya nyumput.
2: Aman deh, aman. Kalau enggak bisa hadir nih hari ini. Gimana, sehat ya?
0: Puji Tuhan sehat, Ibu juga sehat, Bu.
2: Sehat, puji Tuhan. Mau ini The Jesus Way, Billy Camp punya nggak?
0: The Jesus Way, coba saya cari dulu ya. Aduh, kayaknya dapat PR nih.
2: Billy Camp kayaknya banyak, nggak ada yang ini ya?
0: Ada banyak, cuman yang ini kebetulan belum ada.
2: Belum ada. Ya udah dikasih PR.
0: The Jesus Way ya tadi ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Ini aja deh, kalau nggak ada Nothing is Impossible ada ya? Planet Shaker.
0: Nothing is Impossible ada.
2: Ada, ya udah itu aja deh. Kirim-kirimnya buat kita sendiri, buat semua pendengar, buat yang ulang tahun, siapa Bu Deborah ya? Tahunnya panjang umur saat lalu. Udah itu aja deh. Terima kasih.
0: Okay.
2: Tuhan berkati.
0: Yuk, sama-sama. Terima kasih banyak ya Bu Marianti. God bless ya. Wah, ini Steve dapat PR nih. The Jesus Way dari siapa tadi ya? Bill Beckham. Oke, nanti Steve akan coba lengkapi ya. Akan dikomunikasikan ke bagian music directornya untuk melengkapi lagunya. Oke, silakan yang mau merequest lagu rohani lagi bisa ke 6033540 0812 921 11 921. Ya, Steve juga mau menyapa buat Ibu Lindawan, semoga sehat-sehat Ibu Linda ya, udah lama gak dengar suaranya. Pasti pendengar yang lain juga kangen nih, belum dengar lagi suaranya Ibu Linda. Semoga sehat-sehat terus ya Ibu Linda. God bless. Oke, masih adakah yang mau merequest lagi lewat telepon? Kalau belum ada, Steve mau membacakan nih. Kebetulan udah ada yang merequest melalui WhatsApp juga. Ada Pak Tanto mau lagu recent dari Integrity Hosanna Fit Covenant Worship. Sehat dan bahagia buat Steve. Terima kasih dan Tuhan berkati. Oke, terima kasih ya buat Pak Tanto yang selalu setia nih merequest lagu-lagu di Suara Indah. Thank you Pak Tanto ya, God bless ya.

Oke, satu lagi deh. Ada Alan. Wah, Alan juga udah lama gak denger suaranya. Emang gak denger ya, lewat WA. Sekali-kali Alan telepon biar kita bisa dengar suaranya Alan kayak gimana ya. Good afternoon, Coach Steve. Salam-salam dulu. Oke, seperti biasa kalau Alan selalu salam-salam dulu. Buat Coach Steve, semangat dan sehat selalu. Amin. Terima kasih. Ci Ana, Ci Aban, Ahin Adi, Pak Alex, Pak Ahin Cibadak, Pak Andre Lau, Pak Anto Setiawan, Ibu Ayun, Ibu Astuti, Pak Bun Bun Ci Anjur Terkasih, Pak Beni Cakra, Pak Beni Pardede, Bu Betty, Bu Chen Fuing, Ibu Deborah, Pak Epic, Bu Francisca, Oma Guat, Bu Gloria, Pak Hendra, Cilina Arif, Bu Lan Ing, Bu Lenhua, Bu Lili, Ibu Maria Mei, Ibu Mary, Ibu Memei, Ibu Maria, Bu Nani, Pak Robi, Pak Suyono, Bu Siska, Bu Setiawati, Pak Senjaya, Bu Selvi, Pak Victor, Pak Uke, Cieni and Family, Pak Yungman, Pak Yusman, Bu Yeni ABC, Bu Yanti, Ibu Pemingnya, Pak Yakub, Pak Tanto, Pak Jimmy, dan semua pendengar setia Suara Indah Rohani. Sehat selalu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Lagunya Praise the Lord, yang cover cewek kalau ada. Oke. Judulnya Praise doang. Oke. Nanti coba Steve cari ya lagunya. Thank you Alan ya. Tuhan memberkati. Semoga sehat selalu ya. Sering-sering request ya. Oke. Steve mau puterin dulu lagu-lagunya ya. Terima kasih untuk pendengar yang selalu setia menemani Steve nih siaran di hari Kamis. Kita masih sampai dengan jam 3. Jadi stay tune terus di Suara Indah 92,1 FM. Sekarang kita sedikit bergoyang dulu dengan Yesus Kekasih Jiwaku. Kemudian nanti di susu ada Indahnya Kasih Tuhan. Nothing is impossible reason juga akan menemani Anda dan praise. Selamat mendengarkan.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai atuh Kang Nata, kan ayah bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: 92,1 FM Suara Indah Education and Profession. Steve kembali lagi mendengar, masih di dalam acara relasi. Gimana pendengar? Rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar. Sekarang saatnya Steve kembali memberikan kesempatan untuk Anda yang mau request, silakan bisa menelpon di 6033540 atau WA call di 0812-921-11921. Oke, sudah ada yang masuk nih. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Steve.
0: Halo, Ibu Deborah, happy birthday. Semoga panjang umur, sehat selalu ya, Bu, ya.
1: Iya, amin. Makasih ya, ucapannya dan doanya.
0: Amin.
1: Steve juga harus sehat.
0: Amin.
1: Iya, iya. Tapi sering main, sekarang hikmat.
0: Supaya sehat, Bu, sering healing.
1: Iya, iya. Mumpung sehat.
0: Iya.
1: Main dulu, healing dulu lah. Mumpung sehat, sakit mengga bisa.
0: Bener.
1: Makasih ya.
0: Iya,
1: ucapannya ke semua yang udah ngucapin. Makasih doanya dan ucapannya. Aku mau minta lagu ini. Lagu You Say ya.
0: Boleh.
1: Kirim-kirim ya. Buat Pak Benny Cakra, kasih ke Pak Victor, Pak Benny Paride, Pak Hin, Pak Al, Pak Uncun, Pak Sunjaya, Pak Epik, Pak Yaakob, Pak Suyono, Pak Akong, Bu Gloria, Om Agwat, Bu Astuti, Bu Mary, Maria Mei, Bu Peri, Iran Ing, Bu Veronica, Bu Betty, Skip juga.
0: Okay.
1: Makasih ya, sekali lagi ya.
0: Yuk, sama-sama. Terima kasih Ibu Deborah ya. Oke. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah merequest melalui WhatsApp. Oke, ada Pak Ketu nih. Halo, Pak Ketu.
2: Halo.
0: Iya, Pak.
2: Thank you buat Ibu Deborah. Ini ada yang mau ngomong nih sebentar ya.
0: Oke.
3: Selamat siang, Steve.
0: Halo, Ibu Mbak. Ibu Maria Mei ya.
3: Ya, saya ucapin dulu ya buat Deborah pada hari ini ulang tahun. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati, panjang umur, banyak berkatnya, selalu sehat. Dan saya buat kirim-kirim buat Pak Victor, Pak Muncul, Pak Alek, Pak Ahayu, Pak Sunjaya, Pak Kong Epik, Pak Amin, Pak Cireno, buat Bu Deborah, Bu Mary, Bu Gloria, Bu Lisa, Bu Lani, Cik Akil, buat Bu Feli, buat semuanya deh, nggak bawa catatannya.
0: Minta lagu
2: itu. Doa saya itu doa.
0: Doa kami.
3: Ya udah, doa kami.
0: Oke, terima kasih. Yuk.

Iya, kalau masih ada yang mau request lagi lewat telepon, silahkan. 0033540-0812-921-11921. Iya, Steve baca.

Koahin di Cibadak minta lagu Semua Baik, kirimnya untuk Feli, Fanny, Feilan, Meike, Syuhwa, Deborah, Mary, Maria Mei, Yeni, Yeyen, Victor, Sunjaya, Suyono, Buncun, Andelau, Ikoi, Cecep, Chen Sen.

Mendengar, kalau belum ada yang request lagi, Steve akan memutarkan dulu lagu-lagu yang sudah dipilih. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Selamat

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara relasi request lagu rohani Suara Indah. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang sudah Steve hadirkan untuk Anda, semoga bisa

Steve kembali memberikan kesempatan untuk pendengar yang mau request lagu melalui telepon ataupun juga WhatsApp. Untuk line telepon 6033540, WhatsApp 0812 921 11 921. Ya, bagaimana pendengar tadi rangkaian lagu yang sudah Steve hadirkan, semoga bisa terus menghibur pendengar di siang menuju sore hari ini ya. Dan Steve mau membacakan lagi request yang udah masuk. Ada Kak Rafa, Shalom, selamat siang. Mau request lagu Army of God Worship, Allah Bapa Putra dan Roh Kudus. Dikirim buat Coach Steve, Kak Grace, dan semua kru dan juga semua pendengar Radio Suara Indah. Salam sehat dan bahagia selalu untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Rafa. Kemudian ada Pak Sunjaya di Soreang, mau merequest lagu How Great Thou Art. Dikirim untuk Ko Victor, Ko Ahin, Ko Ahau, Ko Alex, Ko Suyono, Pak Akong, Ko Buncun, Ko Aji, Ko Kong Epic, Pak Yaakob, Pak Beni dua-duanya, Yunita, Maya, Mariami, Deborah, Ibu Mary Bonkop, Bu Gloria, Ibu Setiawati, Ibu Betty, Ibu Iing, Ibu Ami, Oma Guat, Won Ilan, Yin Cicendo, juga buat Steve. Selamat tugas, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun juga buat Ibu Deborah. Semoga sehat selalu, bahagia dan panjang umur, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Sunjaya. Ya, kemudian ada juga Ibu Ilan. Selamat siang, sehat selalu bersama keluarga, Tuhan berkati. Makasih Ibu Ilan. Mau minta lagu Ku Bersyukur Bapa untuk Rao Jensen, Victor, Fu Ingcie, Ko Mingyang, dan semua pendengar juga kru Suara Indah. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ilan. Terima kasih banyak sudah merequest. Tadi lagunya kebetulan udah diputer ya. Ku Bersyukur Bapa udah diputer tadi. Oke, terima kasih Ibu Ilan untuk requestnya ya. Ya, buat pendengar, terima kasih yang sudah mengirimkan request melalui WhatsApp. Dan buat pendengar yang mau merequest lewat telepon, Steve masih memberikan kesempatan. Silakan Anda bisa menghubungi kami ke telepon 6033540 atau WhatsApp call, telepon WhatsApp di 0812 921 11 921.

Ya pendengar, sebelum memutarkan lagu, Steve mau bahas sedikit nih salah satu penyanyi rohani yang luar biasa dengan lagu-lagunya sangat memberkati. Ada lagu Terhubung, ada Walau Gunung Tak Berpindah. Siapa lagi kalau bukan Yesua Abraham. Nah, di antara pendengar, apalagi yang masih muda nih, apakah Anda sudah menemukan potensi yang ada di dalam diri Anda? Karena tentunya Tuhan sudah memberikan kepada setiap orang itu potensi sesuai dengan bagiannya masing-masing. Dan tugas kita untuk mengembangkan dan memakainya untuk memuliakan Tuhan. Nah, buat pendengar yang masih belum paham gimana cara menemukan potensi dan cara mengembangkannya, kita belajar yuk dari proses panjang yang dilewati sang juara Jazz Duet TV, yaitu Yesua Abraham, sampai akhirnya menjadi penyanyi profesional seperti sekarang ini. Nah pendengar, penyanyi muda bernama lengkap Yesua Abraham Santoso ini sekarang sangat dikenal ya. Waktu itu lewat konten musik rohani Saat Teduh dan single Bentuk Cinta bersama grup musik Iklet. Dan nama Yesua Abraham sendiri itu sudah mulai dikenal lewat ajang pencarian bakat Jazz Duet Net TV. Dan setelah menjadi juara dalam ajang ini, Yesua akhirnya naik level menjadi penyanyi profesional. Dan tentunya pencapaian ini tidak lepas dari keseriusan dari Yesua sendiri untuk mengasah talenta bernyanyi yang dia miliki, terutama berkat dorongan dari sang papa sebagai orang pertama yang menyadari bakat penyanyi dalam dirinya. Dan sejak menyadari potensi inilah dia mulai ikut kelas tarik suara sambil mencoba berbagai ajang lomba nyanyi. Dan dengan menekuni proses tadi, akhirnya Yesua menjadi semakin yakin untuk terus mengembangkan potensi tersebut sampai dengan sekarang. Dan Yesua ini mengaku bahwa kalau di dunia musik memang dari kecil suka musik karena kebetulan papanya adalah seorang pendeta. Jadi dari kecil sudah dikasih lagu-lagu rohani dan lagu-lagunya yang membuat kita ingat kepada Tuhan. Dan ketika masuk SMA, dia mengikuti ajang pencarian bakat dan Tuhan buka jalan di tahun 2016 masuk Jazz Duet Net TV, dan disitulah Yesua menjadi penyanyi profesional. Dan setelah Jazz Duet, Tuhan sendiri memberikan kesempatan besar untuk Yes terus mengembangkan kemampuannya di YouTube lewat konten rohani Saat Teduh di tahun 2018. Dan di tahun yang sama, dia ditawari bergabung bersama musik akustik YouTube Iklet, dan lewat dua proyek ini nama Yesua semakin banyak dikenal di kalangan anak muda. Dari hobi menjadi karir, itulah yang ditemukan sama Yesua lewat potensi penyanyinya. Dan profesionalitas

Yesua juga terbeban untuk menyampaikan kasih Tuhan kepada semua orang lewat karya bermusiknya. Ia sendiri menyadari bahwa potensi yang diberikan Tuhan ini seharusnya digunakan untuk memuliakan Tuhan dan memberkati banyak orang. Nah, pendengar, proses menemukan dan mengembangkan potensi diri memang tidak berlangsung dalam sehari, tetapi terus-menerus. Oleh karena itu, Anda yang masih muda yang lagi mencari potensi diri dan mau mengembangkannya, teruslah bertekun mencoba setiap hal yang Tuhan berikan kesempatan untuk bisa dicoba. Oke, pendengar, setiap akan putarkan dulu ya. Ada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dari Army of God untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah.

Dengan kedua tangan terangkat seperti ini, sekali lagi kita datang di hadapan Tuhan. Kita datang dengan segenap hati. Mari kita panggil Dia Bapa, sebab Dia mengasihi setiap kita.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi mendengar, masih di dalam acara relasi. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda ya di dalam acara request lagu rohani Suara Indah. Semoga Anda bisa terberkati dengan lagu-lagu yang Steve hadirkan. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah merequest baik lewat telepon maupun juga WhatsApp. Nah, pendengar, udah waktunya Steve untuk pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah setia mengikuti acara ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya dalam acara relasi setiap hari Kamis jam 12 sampai 3 sore hanya di Suara Indah 92,1 FM. Dan besok kita ketemu jam 12 dalam acara hits ya. Oke, sampai jumpa. God bless you.

0: Dengan menunda-nunda, kita tidak akan pernah sampai ke tempat tujuan.
1: 懈怠懒散，绝不会有好的工作效率。

0: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
1: Jadi atresia ani itu merupakan suatu kelainan bawaan lahir atau kongenital di mana anak-anak bayi tersebut lahir biasanya ada gangguan pembuatan lubang anus.
0: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, jadi harus segera ditata laksana sebenarnya karena bayi-bayi yang lahir dengan kelainan atau atresia ani ini pada akhirnya dia kan itu ada obstruksi gitu. Jadi ada gangguan pencernaan gitu karena di ujungnya tuh buntu atau bermasalah gitu.
0: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
1: Halo, saya Dr. Patricia Oktaviani, spesialis bedah anak. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Woo, apa kabarnya pendengar? Senang banget nih kalau sudah hari Kamis tiba. Di mana lagi, di mana bukan saatnya Jason mengudara di ruang dengar Anda pastinya ya. Dan tentunya hari ini kembali lagi di Klinik Cinta, kisah lika-liku tentang cinta. Sebuah program di mana kita tuh belajar sama-sama lah ya, karena mau sampai kapanpun sebenarnya kalau ngomong soal cinta nih gak akan ada habisnya. Dan semua tuh about learning, guys. Learning by doing. Wah ya, jadi hari ini kita bahas nih, misalkan tiap kemisnya kita bahas dari jam 3 sampai jam 7 malam di Klinik Cinta nih. Terus kita coba. Jadi dari Jason selalu mengulik semua tema yang berbeda kan di tiap minggunya tuh. Kita mengulik dari artikel yang ada di website, terus juga jadi dari pengalaman Jason, sharing-sharing temannya Jason gitu ya. Nah itu kita compile, asik kayak kita compile, terus kita jadikan pembelajaran pastinya untuk kehidupan cinta kita ya. Mau kamu jomblo kayak single, available, PDKT, pacaran, HTS-an, semuanya kalau ngomongin soal cinta di sini tempatnya ya. Jadi semoga bisa membantu kamu tentunya dalam kehidupan cinta kalian, oke? Okay? So, selama kurang lebih 4 jam ke depan, saya akan nemenin kamu pastinya Klinik Cinta dan pastinya cuma di Radio Suara Indah 92,1 FM. Jadi kalau hari ini kamu lagi di kafe mungkin, jangan lupa setel Suara Indah. Kalau kamu lagi di jalan, setel Suara Indah. Kalau kamu bahkan lagi di kantor ya, kamu bisa setel Suara Indah loh. Terus Jason, gimana kalau nggak ada radio gitu kan, jadul? Mungkin kamu bisa buka di handphone kan kalau ada radio di handphone ya. Tapi kalau nggak ada juga tenang. Suara Indah itu ada websitenya. Jadi bisa langsung ke Suara Indah. Websitenya cari aja di Google nih. Kayak gini nih, Jason cari Suara Indah FM. Nanti langsung keluar nih guys ya. Nanti langsung keluar tuh website kita, suaraindahfm.com. Nah dari situ bisa live streaming juga program-program kita ya setiap harinya gitu, termasuk Klinik Cinta, oke? So, seperti biasa di Klinik Cinta kita punya tema yang berbeda tiap minggunya, dan hari ini Jason punya tema apa ya? Oh yes, Jason punya tema. Ini tema yang mungkin jarang ya, masih fresh lah ya, tapi Jason menemukan interesting juga. Kita bisa belajar nih sesuatu yang baru, yaitu tentang open-minded. Wah, jadi pasangan yang open-minded atau hubungan yang open-minded tuh gimana sih? Nah, nanti hari ini Jason mau bahas nih ya. Ini suatu yang Jason juga masih belajar, karena sesuatu yang mungkin baru juga buat Jason ya. Jadi Jason mau belajar hari ini. Jadi kita belajar sama-sama tentunya cuman di Klinik Cinta, kisah lika-liku tentang cinta, oke? Okay? So don't go anywhere, nanti Jason balik lagi. Kita masih punya waktu yang sangat panjang. Kita nanti balik lagi, terus kita belajar sama-sama. Oke, okay? Memulai pembahasan kita. So don't go anywhere. After this song, Jason will be right back.

Oke, jadi kita bahas dulu definisi secara umum dulu lah ya. Nanti kita belajar lebih dalam soal karakteristik orang-orang yang open-minded gitu, guys. Jadi pastinya kalau open-minded ya udah pasti beda-beda lah ya. Maksudnya gak cuman, sebenarnya gak cuman dalam hubungan. Kita juga bisa melihat open-minded tuh gimana gitu ya. Nah ini mau coba melihat definisinya dulu lah ya. Gitu. Supaya kita tahu overview-nya dulu ya. So, open-minded tuh gini. Jadi, atau bahasa Indonesia mungkin berpikiran terbuka. Wish. Kalau secara definisi, open-minded itu adalah kemampuan atau sikap seorang untuk berpikir terbuka, di mana dia tuh bersedia untuk menerima, mempertimbangkan, dan menghargai ide, informasi, atau sudut pandang yang baru yang berbeda dengan milik dia. Nah, si anonimnya adalah close-minded ya, atau berpikiran tertutup. Nah ini secara garis besar aja ya. Bedanya open-minded sama close-minded itu apa? Nah, kalau open-minded itu mendengarkan semua pendapat dengan tujuan memahami si konteks dan pendapatnya. Nah, tapi bukan berarti dia setuju. Masalahnya setuju nggak setuju itu bukan sekarang, tapi itu urusan belakangan. Selain itu, dia tuh tidak takut dikritik dan menjadikan kesalahan sebagai sarana belajar. Jadi bagus banget nih ya, kalau kamu adalah seorang yang open-minded. Sedangkan kalau close-minded itu adalah gini. Orang yang close-minded itu kaku dan hanya meyakini bahwa pendapatnya sendiri yang paling benar. Nah ini, terus dia tuh sering menolak informasi baru dan cenderung defensif. Atau menyerang balik lah istilahnya kalau dikritik gitu. Nah, jadi itu ya bedanya open-minded sama close-minded. Nanti Jason punya perbandingan lain mungkin open-minded itu dengan apa gitu ya. Nanti Jason coba bahas lagi. Nah, kenapa sebenarnya open-minded itu sikap yang sangat penting? Nah, yang pertama tuh adalah, ini secara overview aja ya. Pertama tuh problem solving lebih baik. Nah, jadi dia tuh terbiasa melihat masalah tuh dari berbagai sisi. Jadi lebih mudah menemukan jalan keluar yang solutif dan tepat. Nah, bayangin kalau kamu punya problem nih, konflik di pacaran kamu ya gitu ya. Nah, punya seseorang yang open-minded, bahkan lebih baik kalau dua-duanya open-minded itu adalah ya gini. Jadi nanti semua tuh bisa memahami dari sisi yang lain juga. Nggak cuman mikirin diri kamu sendiri, tapi pasangan kamu juga gitu. Kebayang ya? Yang kedua adalah, nah, minim konflik. Kenapa? Karena lebih toleran terhadap perbedaan dan mampu menghargai keragaman. Nah, jadi kalau seandainya kamu dalam hubungan, kita drag lagi nih ke hubungannya. Ya, karena dia tuh bisa lebih toleran, terus menghargai banget kalau pasangannya berbeda dari dia. Jadi nggak selalu, nggak melulu harus sama gitu, harus pengen seperti yang dia mau gitu. Nah gitu ya, jadi bagus banget. Dan terakhir adalah pengembangan diri, memperluas wawasan dan pengetahuan karena selalu haus akan pengalaman baru. Jadi orangnya tuh mau belajar. Nah, ini salah satu yang penting banget kalau menurut Jason. Jason dulu pernah ngobrol sama seorang mentor gitu ya.

nggak mau mengembangkan diri tuh nanti hubungan jadi sulit. Kenapa? Karena kan gini, at the end of the line, kalau nggak mau belajar, nggak terbuka gitu, nanti at some point dia akan berhenti gitu. Nah, kurang baik gitu. Nah, makanya penting untuk seseorang tuh katanya mau belajar, temuinlah pasangan yang mau belajar supaya bisa berjalan jauhnya bersama. Bener nggak sih? Kalau stick terus dengan apa yang dia tahu doang, tidak mau belajar tuh jadi sesuatu yang sulit. Mungkin ada yang gitu, cuma maksudnya kalau mau terus-menerus belajar tuh bagus gitu. Kayak gitu guys ya. Jadi pastikan kamu, mungkin hari ini kalau kamu nih mungkin belum open-minded ya, gak ada salahnya gitu open-minded.

Kalau kita bahas lebih jauh ya, soal open minded ya. Ya, kita lihat lagi ya. Nah, sekarang kita komponennya open minded. Maksudnya dia tuh mungkin ini sedikit lah apa ya, karakteristik lah. Nanti juga Jason membahas lagi secara detail ya karakteristiknya ya. Yang pertama adalah dia punya keterbukaan terhadap informasi baru. Nah ini ya, maksudnya apa? Nah, mau mendengar, mau membaca, dan belajar hal yang belum pernah diketahui. Jadi maksudnya hal-hal baru tuh dia mau gitu. Terus kedua adalah tidak menutup diri dari sumber pengetahuan, cuman karena beda dari kebiasaan. Nah, maksudnya gimana? Ya tidak menutup diri, misalnya gini, kamu mungkin orang yang religius gitu ya, tapi bukan berarti kamu tuh gak mau mendengar pandangan dari orang yang beda religi sama kamu. Enggak ya, tapi justru kamu mau belajar, memahami cara berpikirnya gitu. Gak langsung deny, gak langsung defense. Bagus tuh ya, hal yang baik. Kedua adalah masalah toleransi tadi ya, terhadap perbedaannya. Jadi menyadari bahwa orang lain yang punya latar belakang, nilai dan sudut pandang yang berbeda tuh gak selamanya langsung salah gitu. Contoh ya, kita makan daging, tapi kalau kita tahu ada saudara kita, keluarga kita, teman kita yang vegan, dia seorang vegan, tuh kita gak ngejek, tapi justru pengen belajar dari dia gitu ya. Selanjutnya adalah mampu menunda penilaian. Nah maksudnya gimana, dia tuh gak langsung, orang yang pun main itu gak langsung menyimpulkan bahwa sesuatu itu benar atau salah. Jadi dia tuh malah justru put the decision behind. Jadi nanti dulu gitu. Masalah salah benar, masalah setuju gak setuju tuh nanti dulu. Dicerna dulu gitu sama dia. Jadi dia juga sekaligus memberikan ruang untuk berpikir, bertanya, dan mencari tahu lebih dulu gitu. Nah contohnya ini bagus nih, ini contoh yang sangat sederhana. Waktu kita denger, mungkin lihat di threads, lihat di TikTok, oh Instagram gitu kan, kita dengar kabar viral tuh kita gak langsung percaya dan menyebarkannya. Nah tapi kita cek dulu kebenarannya. Nah itu bagus nih ya. Jadi kayak gitu tuh pentingnya, kayak gitu. Dan mungkin karakteristik terakhir yang secara overview ini, fleksibilitas mental. Maksudnya gimana, kalau ada alasan, bukti, dan pengalamannya lebih kuat, waktu kamu punya satu pendapat, setelah kamu mencari informasi gitu ya, setelah kamu mendapatkan fakta-fakta dan datanya, ya kamu tuh okay dengan merubah pendapat kamu. Karena ya, masa kamu terus membela pendapat kamu yang salah gitu ya. Kayak gitu. Dan walaupun kamu sudah mengubah posisi kamu gitu, misalkan kamu tadinya A, sekarang jadi B gitu ya, kamu tuh gak merasa malu atau kalah. Kayak gitu guys. Ya. Contohnya gimana? Misalkan kamu merasa bahwa awalnya tuh psikologi tuh gak penting. Tapi setelah kamu baca buku, kamu research, kamu ikut seminar, ternyata psikologi itu banyak membantu ya dalam hidup kamu. Dan kamu akhirnya mengubah pendapat, oh psikologi itu penting. Kayak gitu. Jadi hal yang baik ya menurut Jason soal open mind ini gitu. Nah

Tapi ini ada sedikit hal yang bagus juga nih yang perlu kita sadari. Yang pertama adalah open minded itu bukan berarti kita setuju dengan semua hal. Nah ya, jadi bukan berarti kamu tuh setuju dengan semua hal. Kamu boleh kok justru punya prinsip, nilai, pendapat, dan nilai pribadi. Nah tadi ya. Tapi kita tuh nggak menolak pendapat lain cuman karena berbeda. Ngerti? Jadi ya udah, maksudnya orang lain yang punya pendapat ya it's okay. Kita tuh bukan orang yang memaksakan juga gitu. Ya. Nah yang kedua adalah open minded bukan berarti gampang percaya. Justru open minded itu nih, walaupun dia berpikiran terbuka, melihat dari berbagai sisi dan sudut pandang, tapi dia tuh tetap berpikir kritis gitu. Nah, dan kalau dia menemukan sesuatu pemikiran, ide, sudut pandang baru tuh dia mempertimbangkan dulu logiknya, buktinya dan konteksnya. Ini kayaknya cowok banget ya, tapi enggak menurut Jason ya. Nanti Jason sharingkan. Ada juga nih, justru cewek juga bisa open minded ya. Walaupun ini kayak logik banget kan gitu ya, kayak gitu. Nah kalau ngomong soal perbedaan open minded, tadi kan Jason udah sempat share anonymousnya dengan si anonimnya dengan close minded. Nah sekarang dengan naif dicoba dibikin perbedaannya gitu. Naif itu kan terlalu percaya lah ya, kalau open minded ya open. Nah bedanya apa? Nah dari sikap berpikir nih, kalau open minded itu terbuka tapi tetap kritis. Nah sedangkan kalau naif, kalau kamu terlalu percaya nih, kamu terbuka tapi gak pikir panjang. Nah itu kan beda ya. Yang kedua adalah evaluasi. Nah kalau open minded itu orang-orang open minded itu pasti menimba, menganalisis dulu. Sedangkan kalau orang yang naif itu langsung percaya tanpa bukti. Nah jangan, hati-hati ya. Beda banget. Terus kalau ngomong soal batasan ya, orang-orang open minded itu punya prinsip dan batas diri yang clear gitu. Nah sedangkan kalau orang yang naif kadang gak punya batasan yang jelas. Nah, kalau open minded juga tujuannya itu mencari kebenaran dan pemahaman yang dalam. Sedangkan kalau naif itu cuman pengen diterima dan terlihat baik. Gitu. Nah, yang terakhir kalau dibandingkan dengan kenaifan ya, open minded orang yang open minded itu kalau ngomong soal kemampuan berubah, dia tuh bisa berubah pendapat dengan alasan. Nah kalau orang yang naif tuh gampang terbawa arus. Jadi beda ya guys, antara orang open minded dengan orang yang naif gitu.

Nah, kalau contoh kehidupan sehariannya gimana guys? Nah, misalkan nih contoh ya orang open minded ya. Di pendidikan, nah waktu guru mengajak diskusi, kita tuh gak cuma mendengarkan, tapi juga bertanya dan mempertanyakan. Walaupun kamu respect terhadap apa yang guru kamu punya opininya, gitu loh. Nah itu ya contoh ya, kalau kamu open minded gitu. Terus mungkin di sosial gitu ya, waktu kamu misalkan lagi kumpul sama teman-teman kamu nih, terus ternyata punya pandangan yang berbeda, mungkin tentang isu apa ya, isu gender gitu atau isu apapun. Nah dia tetap, kamu tetap bisa berteman dengan dia dan it's okay, berusaha mengerti tanpa menghakimi. Walaupun mungkin secara pribadi kamu nggak setuju ya. Dan tanya mungkin di medsos. Nah ini yang medsos ya, mungkin ini juga relate banget nih sama para Gen Z ya. Jadi misalnya kalau kamu lihat orang tuh kan mungkin punya pandangan politik yang berbeda dengan kamu ya, ya udah kamu tidak menghina, kamu tetap membaca dan mencoba untuk memahami semua hal tentang alasan misalnya dia pilih si B atau si A gitu, beda dengan kamu yang si C. Jadi gak saling mengejek, justru saling menghormati, menghargai ya, dan mencoba untuk memahami lebih dalam, oh dia dipilih, dia memilih politik yang ini kenapa gitu. Mungkin it's okay gitu. Ya kayak gitu, itu open minded guys. Begitu ya. Nah satu lagi nih, kalau tadi kan secara overall, sekarang kalau ngomong soal pasangan yang open minded, nah ini ya definisinya apa? Nah pacar yang open minded itu adalah pasangan yang mau menerima perbedaan, tidak mudah menghakimi, dan selalu siap berdiskusi. Wah mantep nih ya, hal yang baik tuh kayaknya ya. Dia juga pacar yang open mind itu mendukung pertumbuhan pribadi kita, tapi menghargai juga batasan dan sangat tidak kaku pada pendirian kalau ada argumen yang masuk akal. Jadi cukup menarik ya, dia tuh bisa fleksibel. Nah kefleksibelan ini kadang yang mungkin bikin kita happy, ya gak sih? Jadi hubungan tuh jadi lebih fluid gitu. Walaupun mungkin gak semua ya, tapi it's okay, nanti kita lihat bisa juga ada, kalau pacar kita kurang open minded gimana caranya, nanti ada Jason share ya. Tapi bukan di segmen ini pastinya, karena kita baru mulai nih guys. Kita baru mulai dengan hal-hal yang mendasar supaya kita punya overview dulu ya tentang ini semua. Oke, okay? Paling gitu aja di segmen kali ini. Nah, semoga membantu kamu memberikan pemahaman dasar dulu, nanti Jason mau dive lebih dalam, asik, menggali, menyelam lebih dalam tentang tema kita hari, yaitu tentang open-minded relationship atau hubungan yang open-minded atau pacar yang ngomongin semua tentang open-minded lah ya. Oke, jadi yang mana-mana, itu Jason baik lagi ya, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Yes, baik lagi sama Jason tentunya masih di Klinik Cinta, kisah lika-liku nih tentang cinta. Dan saat itu kita masuk ke pembahasan kita selanjutnya, ini masih mengenai open-minded. Let's go.

Seperti yang Jason bilang ya, kalau tadi kan masih Jason kasih overview-nya. Kalau sekarang Jason mau kasih lebih dalam ya. Kita belajar tentang orang mandi tuh karakteristiknya kayak gimana. Ya. Gitu. Dan juga nanti Jason mau share juga tentang gimana kita membentuk sikap open minded. Nah, ini bagus nih, ya. Gitu. Nah, mari kita coba bahas pelan-pelan ya. Yang pertama itu coba Jason bahas bedah tentang karakteristik orang open minded, ya. Nah, jadi sedikit memberikan prolo lah ya. Kalau open minded itu emang bisa jadi satu kelebihan, guys, dan punya banyak manfaat, ya. Jadi gak ada salahnya jadi orang yang open minded, ya gak sih? Apalagi kalau ngomong soal dalam hubungan, percintaan gitu ya. Bisa bikin hubungan lebih harmonis, fleksibel, fluid gitu. Nah, kita coba lihat karakteristiknya ya. Tadi sudah sempat Jason bahas sedikit lah overview, tapi ini Jason mau lebih dalam lagi kita ngomongin ya. Oke, yang pertama adalah orang yang open minded itu terbuka akan pemikiran dan pendapat orang lain. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia tuh belajar apa ya? Dia tuh waktu awal dia melihat open minded itu di luar orang lain dulu ya. Dia tuh menyadari dulu bahwa dirinya sendiri itu sebenarnya terbatas, punya ketidaktahuan dalam diri dia. Ya, nah karena dia tahu, dia sadar bahwa dia tidak mengetahui semua hal, dan dia tahu juga orang lain bisa aja punya pengetahuan yang lebih daripada dirinya. Nah akhirnya dia jadi mau belajar. Nah itu loh, ya, jadi open mind itu kayak gitu, terbuka karena menerima bahwa dirinya tuh ya terbatas gitu, dan orang lain tuh bisa memperkaya diri dia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah dia tuh sering merefleksi diri dengan cara mengajukan pertanyaan sama diri sendiri gitu. Misalnya nih, berapa banyak sih sebenarnya kamu yang tahu tentang informasi atau hal-hal di sekeliling kita gitu ya. Terus kalau kamu gak suka kenapa gitu. Nah, jadi dia tuh sering menanyakan ke dirinya sendiri. Jadi refleksi untuk dia tuh bisa lebih bijak gitu dalam menanggapi ide atau hal-hal di sekeliling dia. Apalagi kalau si sekelilingnya tuh adalah ide-ide yang baru, guys. Nah, itu jadi penting banget ya. Kayak gitu. Nah, terus dia juga gak takut mengutarakan pemikiran dan pendapat pribadi. Jadi walaupun dia punya pendapat pribadi, dia tuh gak malu, gak takut. Dia akan share dengan harapan dia juga bisa bisa men-trigger orang untuk juga terbuka seperti dia gitu. Jadi buat dia tuh penting untuk memukakan pikiran, pendapat tuh penting ya. Tapi justru dia berharap tuh bukan orang lain mendengarkan saja, tapi dia justru berharap orang juga mengutarakan pemikiran dan pendapatnya masing-masing. Jadi dia tuh dapat sesuatu yang membuat dia tuh bisa belajar gitu. Ya, kayak gitu. Terus dia tuh percaya bahwa setiap orang punya hak untuk berbagi tentang apa yang dipikirkan. Bagus nih ya. Nah, dengan demikian jadi kan bijak, kelihatan banget bijaksana ya, bisa terbuka tuh, jadi pendapat orang lain tuh diterima, dihargai, dihormati. Nah, orang-orang yang open minded juga punya sikap yang rendah hati. Kenapa? Kalau seandainya kamu gak open minded nih, kamu pasti cenderung kan pokoknya pengennya pendapat saya yang harus didengerin, gak mau tahu gitu. Nah, dia justru gak, justru dia mengembalikan lagi, gimana menurut kamu, apakah ada hal yang bagus, coba dong utarain. Jadi baik gitu ya, kayak gitu. Nah, itu kurang lebih beberapa karakteristik, walaupun masih banyak juga ya menurut Jason ya, karakteristik-karakteristiknya. Nah, ternyata kita punya cara untuk mengembangkan pola pikir open minded ya, kayak gitu. Nah, ini bagus nih ya. Jadi yang pertama tuh ya tadi cobalah untuk melihat diri kamu sendiri. Jadi lebih ke

langit gitu. Jadi maksudnya kamu tuh bukan yang paling hebat, kamu tuh bukan yang paling jago gitu. Jadi masih ada orang yang lebih jago. Mungkin juga ada orang yang di bawah kamu secara pengalaman, secara pengetahuan, tapi bukan berarti kamu menghina, mengejek, dan merendahkan mereka. Tapi justru kita juga belajar gitu. Jadi itu ya, membuka dirinya tuh di situ. Menerima bahwa kita juga terbatas, punya keterbatasan, banyak yang kita nggak tahu. Kita bisa belajar dari orang lain. Gitu. Dan yang ketiga mungkin caranya adalah mencari keberagaman. Nah, jadi kalau supaya kamu open minded tuh jangan cuman terbatas sama 1-2 orang doang. Kalau misalnya kamu ngobrol, kamu diskusi, ya ada bagusnya juga kamu bisa mencari keberagaman. Maksudnya gimana Jason? Nah, maksudnya lebih sering coba bergaul lah dengan orang-orang yang mungkin punya latar belakang beda sama kamu, suku, ras, budaya, ataupun malah agama yang berbeda. Jadi kamu bisa melihat bahwa lingkungan kamu tuh beragam, dan lama-kelamaan akan terbiasa untuk menoleransi, bahkan menikmati perbedaan serta keberagaman yang ada di sekitar kita. Nah, Jason pernah dengar nih, ada ya, kalau kamu tahu nih, ada satu tokoh gitu ya, dia YouTuber, komedian juga, namanya Tretan Muslim. Nah, dia tuh awalnya dulu, dia begitu keras lah gitu. Dan cuma percaya bahwa satu hal, yaitu agamanya yang paling benar gitu ya. Terus merasa orang-orang di luar sana, di luar dia tuh gak benar. Tapi ternyata pandangannya berubah. Nah, semenjak apa? Semenjak dia ketemu dengan orang yang punya agama berbeda sama dia, terus punya suku dan ras yang berbeda sama dia. Dia dari situ mulai melihat bahwa oh, sebenarnya kehidupan tuh emang harus berjalan beriringan semuanya gitu. Perbedaan tuh sesuatu yang indah. Dan itu malah dia membuat dia tuh jadi terbuka pikirannya gitu. Dia jadi orang yang open minded, yang mau diskusi, mau ngobrol. Jadi gimana ya, menikmati perbedaan tuh penting gitu, karena itu bisa membuat hidup kamu tuh lebih beragam, lebih nyaman, terus lebih, kamu tuh lebih kaya gitu, akan secara pengetahuan, pengalaman gitu. Jadi bagus ya. Nah, walaupun mengembangkan pola pikir open mind itu emang gak bisa instan nih guys, butuh waktu kan, kayak tadi kan cara-cara di atas bisa dicobain ya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, pasti nanti kemampuan kita untuk berpikir terbuka tuh akan lebih terasa, dan nanti percayalah bahwa manfaatnya kamu juga bisa rasakan gitu guys ya.

Oke. Nah, Jason mau sharing ini terakhir nih. Manfaat si open minded ini. Ya, jadi nanti Jason juga mau sharingkan mungkin next segmen ya, keuntungan punya pasangan atau menjadi pasangan yang open minded. Tapi ini kita ngomong soal overview lagi ya. Manfaat open minded di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita jadi pengambil keputusan yang lebih baik. Nah, waktu kita nutup pandangan nih dari pandangan lain gitu menurut diri ya, kita tuh cuma bisa melihat sebagian kecil dari gambar utuhnya kita. Kita bikin keputusan berdasarkan informasi yang gak lengkap. Nah, dengan bersikap open-minded, kita tuh kan pasti mengumpulkan lebih banyak data, terus kita melihat lebih banyak resiko, dan mengidentifikasi lebih banyak peluang. Hasilnya, keputusan yang lebih matang, strategis dan minim penyesalan. Jadi lebih baik nih untuk kamu yang apalagi kamu yang ada di top atau middle left atau di manajemen yang kamu tuh harus bikin decision making ya. Nah, itu kan krusial tuh. Salah decision making bisa fatal ya. Nah, ini bisa bikin kamu menjadi pengambil keputusan lebih baik gitu. Ya. Waktu kamu open minded.

Nah yang kedua penting nih, nah ini ya, yang berhubungan dengan kita ya, cinta dan hubungan. Nah hubungan yang lebih dalam dan sehat itu adalah manfaat dari orang yang open minded gitu. Mau kamu hubungan pun dengan pasangan, dengan misalnya anak yang beranjak remaja, atau justru tim di kantor, ngomong-ngomong soal semua hubungan ya, konflik tuh kadang muncul bukan karena perbedaan, tapi kadang karena rasa ya tidak didengarkan, ngerti gak sih? Nah ketika kita mempraktekkan nih menerima pandangan berbeda dengan tulus, orang lain tuh merasa dihargai gitu. Nah ini tuh bisa bangun trust kayak gitu. Nah memang ini tuh kaitannya sangat jelas dengan kecerdasan emosional guys. Jadi bagus ya, jadi bisa bikin hubungan tuh lebih dalam dan sehat. Karena benar kadang bukan yang gak cocok, tapi mungkin lebih karena ini kita yang mau mendengarkan gitu. Selanjutnya inovasi dan kreativitas yang meningkat. Nah ini juga ya manfaat dari open minded. Kadang tuh gini, ide-ide yang brilian tuh jarang banget nih munculnya di ruang hampa, dalam arti waktu hening gitu ya. Tapi justru inovasi itu kadang, atau ide-ide brilian tuh datang dari persimpangan berbagai ide yang berbeda. Misalnya kamu lagi rapat nih ya, semua orang mengutarakan pendapat. Nah di situ kadang yang lahir satu keputusan yang solutif, dan keputusannya tuh mungkin sangat baik gitu, sangat bagus. Nah kalau kamu adalah seorang pemimpin atau seorang profesional, pola pikir terbuka itu memungkinkan kita untuk menggabungkan ide-ide yang tampaknya mungkin tidak berhubungan tadi ya, semua orang ngemukakin ide gitu kan dalam sebuah meeting atau rapat, menjadi sebuah solusi baru yang cemerlang. Nah ini ya, jadi penting gitu untuk punya open minded gitu. Selanjutnya pengembangan diri yang berkelanjutan. Nah satu manfaat open minded terbesar adalah pembelajaran seumur hidup. Nah setuju ya, kan jadi belajar gitu. Jadi memahami orang lain, belajar dari orang lain, belajar mengembangkan diri lewat orang lain gitu. Orang yang berpikiran terbuka tidak akan pernah berhenti belajar, setuju ya gitu. Bahkan gini, belajar itu kan bisa gini, kamu bisa ya, misalnya kamu lagi belajar tentang hukum, kamu kan baca ya buku-buku hukum. Tapi orang yang open minded itu nggak cuma terbatas di genre hukum doang, tapi dia melihat dari sudut pandang lain. Kan pasti dekat lah ya, hukum tuh mau politik gitu kan, sama ilmu sosial. Nah itu dia juga nggak ragu untuk belajar dari buku-buku atau hal-hal lain gitu, artikel-artikel lain yang di luar hukum, tapi ada konektivitasnya. Karena dia merasa dia butuh point of view yang lebih banyak. Nah itu bagus, makanya itu orang open mind itu bisa berkembang cuman gara-gara itu doang. Terus dia juga mungkin berbicara dengan orang dengan latar belakang berbeda gitu. Bahkan tidak takut untuk mencoba hal baru gitu. Nah ini, dia tuh menjaga otaknya tetap tajam dan relevan di tengah perubahan zaman. Kebayang ya, kalau kita gak open mind itu kita akan tinggal atau hidup di zamannya kita dan gak kemana-mana. Padahal kehidupan itu kan sifatnya dinamis, bener gak sih? Terus bisa berubah gitu kan, fluid banget gitu. Nah kalau kitanya gak open minded, kita juga gak akan bisa berkembang. Jadi harus membuka diri untuk hal-hal gini gitu. Termasuk pikiran kita ya, harus open gitu. Dan manfaat terakhir adalah ketahanan mental yang lebih kuat atau resilience ya. Jadi kan dunia ini kan pasti penuh dengan ketidakpastian, setuju ya? Orang yang kaku tuh akan mudah patah ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Tapi, nah ini, orang yang bersikap open mind itu lebih fleksibel. Nah ini enak ya, jadi lebih mudah beradaptasi dengan perubahan. Terus dia juga bisa mengelola emosi dan stresnya dia. Dan dia tuh karena fleksibel, jadi bisa bangkit kembali dari kegagalan gitu. Ya bayanginnya kayak gini lah, kalau fleksibel tuh kayak karet gitu ya. Jadi dia tuh melar gitu, walaupun tekanannya tinggi, tegangannya tinggi, dia tuh tetap bisa beradaptasi gitu. Siapa sih yang gak mau jadi orang yang adaptif di dunia yang sekarang serba gak pasti gitu ya. Bayangkan kalau kamu mungkin lagi stuck di bisnis kamu atau di mana gitu ya, terus kamu open minded, kan jadi sesuatu yang baik, bener gak sih? Jadi kamu akan terus tidak berhenti untuk berinovasi, mencari jalan, mencari cara. Dan it's a good thing gitu kalau menurut Jason ya. Tidak ada salahnya gitu loh. Gitu guys ya. Tapi kamu pasti penasaran kan, kalau tadi kan masih ngomonginnya belum tentang pasangan, belum tentang hubungan. Tenang, nanti Jason punya ya artikel-artikel yang menarik
tentang open minded dan hubungannya dengan relasi kita, dengan pacar kita, dengan orang yang kita kasih. Oke? Tapi nanti ya, Jason baginya setelah beberapa buah lagu dan informasi yang melewat dulu, nanti Jason balik lagi. So don't go anywhere, tapi klinik cinta, kisah lika-liku tentang cinta. Jason will be right back.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung OG, bebas biaya admin, jeng bisa deposito OG, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung OG. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncp_official.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Oke, baik lagi sama Jason. Dan seperti biasa, kalau sudah bersama dengan King Cinta dan bersama dengan Jason, harus ada segmen ini sebenarnya. Ini segmen favoritnya Jason, dan mudah-mudahan favoritnya kamu juga ya. So here's segmen LPG, lagu pilihan Jason. Let's go.

Okay, di LPG kali ini Jason membagiin beberapa lagu yang pastinya jadi favorit Jason ya. Yang Jason coba sesuaikan dengan tema. Hari ini kan tentang open minded. Kalau open minded itu kan berarti membuka hati, membuka pikiran untuk mengerti, memahami keberadaan pasangan kita gitu ya. Nah, Jason udah pilih 5 lagu yang menurut Jason lumayan sesuai lah dengan tema yang tentang open minded ini ya. Dan Jason punya beberapa buah pilihan. Sebenarnya satu lagu tadi juga justru Jason pilihin, yaitu Tulus ya, Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Jadi itu juga enak kan. Tapi Jason mau pilihin lagi 5 lagu buat kamu. Oke, kita masuk di posisi 5 lagu pilihan Jason. Nah, Jason punya satu lagu dari seorang artis solo. Aduh, Jason suka banget lagu ini ya.

Lagu ini rilis di tahun 2018. Nah, ini aduh, suka banget lagu ini. Terus di album ini hampir semua lagunya Jason suka ya. Jadi Jason buka lagu pilihan Jason dengan sebuah lagu ini. Inilah dia, tentang membuka hati. Ya, gitu. Sama seperti hati terbuka, kita juga harus buka pikiran kita. Oke, okay? So here's at 5 ILPG, lagu pilihan Jason, Yura Yunita with Buka Hati.

Itu dia tadi Iranita dengan Buka Hati di posisi kelima, lagu Blind Jason ya. Nah, Jason punya lagu selanjutnya nih guys. Sebelum nanti Jason juga mau bagiin beberapa hal ya, masih tentang open minded nih. Nah, Jason mau share lagu keempat dulu nih guys. Ini tahun 2015. Mungkin kamu gak terlalu tahu lagu ini ya, tapi Jason mah suka lagu ini ya. Nah, jadi ini menarik lagu ini karena lagu ini menceritakan tentang cinta tuh harus gimana gitu. Maksudnya cinta tuh anugerah, jangan sia-siakan gitu. Cinta tuh ngerti arti mengalah gitu ya. Jadi jadi tentang pembelajaran cinta lah. Nah, orang open minded kan harus selalu belajar ya. Pasti dia selalu pengen belajar. Nah, sama dengan cinta, kita juga harus belajar gitu. Makanya ada klinik cinta. Kita sama-sama belajar lah tentang cinta gitu guys. Dan nah, lagu ini cukup menggambarkan lah tentang bagaimana kita belajar tentang cinta. Oke, okay? So langsung aja di posisi 4 lagu belanjasan ini ada Overtune, Sweet Cinta adalah. Enjoy.

Oke, sekarang waktunya kita masuk di RPG posisi ketiga. Tadi udah di Overtones ya, cinta adalah. Tapi sebelumnya Jason mau bagiin satu artikel menarik nih. Kan tadi Jason bilang ya, ada keuntungan punya seorang yang open minded. Tapi apakah keuntungan dari punya pasangan cowok atau cewek yang open minded? Nah, ini beberapa keuntungannya yang Jason mau sharingkan. Yang pertama, komunikasi itu lebih baik ya. Jadi pasangan yang open minded itu cenderung lebih terbuka untuk mendengarkan berbagai perspektif dan pendapat, termasuk yang berbeda dari pandangan kita sendiri gitu, mereka sendiri ya. Nah, itu menciptakan lingkungan komunikasi yang sehat guys, di mana kedua belah pihak tuh merasa didengar dan dihargai. Nah, hal merasa dihargai ini mendatangkan kebahagiaan yang tiada tara. Wis, gitu. Ya gitu ya. Jadi dengan komunikasi yang lebih terbuka nih, konflik tuh bisa diselesaikan lebih efisien dan dengan pemahaman yang lebih mendalam. Jadi hampir bisa meminimalisir adanya ngambek atau marahan jangka panjang gitu. Bener ya, jadi komunikasi lebih baik gitu pasti. Makanya penting lah kita jadi open minded ya, pasangan yang open minded. Yang kedua adalah pertumbuhan pribadi dan bersama. Nah, pasangan yang open minded itu mendukung pertumbuhan pribadi dan bersama. Mereka cenderung lebih mendukung dalam pencapaian tujuan dan keinginan pasangan mereka, serta terbuka untuk mencoba hal-hal baru bersama. Seru kan kalau sama-sama saling mendukung satu sama lain gitu. Ini memungkinkan keduanya untuk terus belajar, berkembang, dan memperkaya pengalaman hidup secara kolektif. Nah, pasangan itu akan selalu membawa angin segar dalam hubungan gitu ya. Karena ya gitu ya, kalau open minded kan emang masih tidak membatasi diri untuk bertumbuh, terus belajar kan. Nah, waktu dia melihat pasangannya juga mungkin kesulitan, dia tuh akan mendorong, mendukung gitu. Yuk, bisa yuk, kita belajar sama-sama, kita coba gitu. Selanjutnya adalah fleksibilitas dan penyesuaian. Nah, ini penting nih. Dalam hubungan, situasi dan keadaan seringkali berubah. Nah, pasangan yang open minded lebih mudah beradaptasi dengan perubahan tersebut karena mereka terbuka dengan ide-ide baru dan bersedia untuk mengevaluasi dan menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Nah, jadi ini tuh bisa bagus banget ya, karena fleksibilitas emang membantu menjaga hubungan tetap kuat dan dinamis meski ada tantangan atau perubahan yang tidak terduga gitu. Nah, ini benar ya, komunikasinya juga bilang ya, bahwa fleksibilitas itu penting, adaptasi itu penting kalau dalam hubungan. Karena tadi dinamika hubungan tuh kan banyak, maksudnya makin lama tuh pasti makin banyak, terus kerasa banget gitu ya. Nah, dengan kita tuh kita terus open minded, itu jadi fluid banget gitu, jadi enak gitu adaptasinya gitu dalam hubungan. Walaupun tetap ya pasti punya masing-masing lah gitu kan prinsip nilai, tapi kalau dalam relationshipnya akan membantu sekali gitu open minded ini. Dan yang terakhir adalah penghargaan terhadap keberagaman. Nah ya, jadi pasangan yang open minded tuh memiliki rasa penghargaan yang tinggi gitu terhadap keberagaman. Jadi kalau kamu beda nih karakternya sama dia, gak apa-apa, it's okay gitu. Toleran dan menciptakan lingkungan yang nyaman kan gitu ya. Kalau beda ya udah, gak dijudge, gak disuruh berubah sesuai dengan yang dimau gitu kan. Jadi dengan kayak gini tuh hubungan tuh jadi lebih kaya ya, dan penuh makna. Bener gak sih? Karena gini, kadang perbedaan justru yang menyempurnakan guys, bukan persamaan. Kadang mungkin kita sebagai orang awam yang mungkin belum pernah pacaran misalkan ya, mungkin kita kepikirannya itu punya pasangan yang sama gitu kan, semuanya biar kerasanya cocok gitu. Padahal enggak, perbedaan itu justru yang menyempurnakan biasanya, yang bikin jadi lengkap gitu, bukan cuma sekedar cocok gitu. Jadi intinya adalah punya pasangan yang open mind itu bisa membawa banyak keuntungan yang berkontribusi pada kebahagiaan, kesehatan, dan kestabilan hubungan jangka panjang. Itu guys ya.

Okay, so next kita masuk di LPG lagu pilihan Jason posisi ketiga ya. Lagu ini 2022, sebenarnya bukan 2022 sih, tapi lebih lama lagi. Cuman ini di makeover, bukan di makeover apa ya, dinyanyikan ulang. Jadi dulu yang nyanyi lagu ini ya Peter Pan. Tapi Peter Pan kan rubah nama jadi Noah nih. Nah dia tuh ada featuring Momo Geisha tahun 2022 di album Hari Yang Cerah Untuk Jiwa Yang Sepi ini. Lagunya di cover gitu, tapi sama Noahnya juga, Momo Geisha ya. Lagunya jadi beda, arrangementnya lebih syahdu gitu ya. Tapi menarik juga untuk kita simak ya, karena kan lagu ini bercerita tentang bagaimana kita tuh akan terus mencoba memahami seseorang gitu. Berjuang untuk memahami, untuk belajar tentang pasangannya gitu. Terkadang kita harus melakukan itu ya. Mungkin kita ada di persimpangan, mungkin dianya juga mungkin udah mau pergi gitu kan, seorang itu. Mungkin kita yang perlu berubah, kita yang perlu open minded. Nah, ini mungkin lagu yang cocok buat kamu supaya kamu tidak gampang menyerah. Oke. Okay? So ini dia di posisi ketiga lagu pilihan Jason, Peace and Joy, Noah featuring Momo Geisha dengan

Oke, itu dia tadi Cobalah Mengerti di posisi ketiga ya, lagu pilihan Jason. Dan saatnya kita masuk di posisi kedua, tapi sekali lagi Jason punya hal yang menarik nih guys. Kan kalau misalnya mikir kan kalau open mind itu kan pikirnya mungkin logika, berpikir terbuka. Mungkin kalau mikir bahwa itu tuh cowok doang, ternyata enggak ya. Karena ternyata ada juga cewek-cewek open minded nih. Dan itu bisa bikin cowok-cowok pada nyaman karena jadi cocok gitu kan. Sama-sama terbuka. Nah, kenapa cewek open mind itu jago bikin cowok nyaman? Nah, ini dia beberapa alasannya ya. Pertama, si cewek open mind itu bisa bikin nyaman cowok karena mereka tuh bijaksana dan bisa menempatkan diri. Wih. Jadi pada dasarnya tuh entah kenapa orang tuh lebih bijaksana dalam bersikap kalau emang open minded ya. Gitu. Jadi cewek-cewek yang open minded itu bisa menempatkan diri dengan baik. Paham banget kalau misalnya ngomong sama orang tuh siapa. Dan gampang banget beradaptasi dengan lawan interaksinya dari berbagai karakter dan latar belakang gitu. Seru kan? Jadi kalau ada cewek yang bikin nyaman tuh biasanya mungkin dia orang yang open minded banget ya. Selanjutnya, dia tidak mudah menjudge dan menghakimi. Nah, jadi udah pasti banget nih cewek yang tipe open minded itu gak gampang terpengaruh oleh orang lain. Kan kadang suka ada tuh ya, kalau yang ngobrol-ngobrol terus ada yang ngegosip atau ngegibah gitu, sini tuh gini-gini loh, masa, terus jadi khawatir, jadi OVT gitu kan. Nah, kalau cewek-cewek open minded itu enggak akan terpengaruh oleh kayak gitu ya. Dia tuh akan mencerna semua masalah dengan sudut pandangnya yang netral gitu. Bahkan punya pertimbangan sisi positif dan negatif atas sebuah masalah. Jadi enggak perlu ragu kita menempatkan hati sama cewek yang kayak gini, dia tuh dewasa gitu loh. Selanjutnya adalah cewek-cewek yang open minded itu menjadi lawan bicara yang asik dan menarik. Makanya cowok-cowok jadi nyaman ya. Jadi fleksibilitasnya ini loh. Jadi asik gitu, berkomunikasi tuh menyenangkan gitu kan. Terus kalau dia lagi ngobrol tuh enggak langsung menelan mentah-mentah informasi gitu. Jadi ada diskusi yang sangat menarik dengan cewek yang open minded gitu. Seru kan? Nah, pasti seneng lah kalau cowok-cowok nih kalau ketemu cewek yang bisa diajak diskusi gitu. Selanjutnya, nah dia tuh cewek yang open minded juga menyenangkannya yang bikin nyaman tuh karena mereka tuh partner yang solutif dan inspiratif. Nah, jadi cewek open minded tuh punya pengetahuan yang luas dan self management yang baik. Nah, dengan sudut pandang yang sangat bijak, seneng nih pasti bisa jadi partner yang solutif gitu. Dia punya planning solutions gitu kan. Nah, ini tuh bisa jadi sosok yang inspiratif buat setiap lawan bicaranya. Nah, apalagi buat cowok, dia tuh adalah wanita yang benar-benar pokoknya pas lah semua-muanya gitu. Gak akan pasif dalam hubungan. Dan setelah gitu ya udah nyaman, kenapa? Ya karena tadi ya udah bisa ngobrol, enak, komunikatif juga, mudah mengumpan dan merespon segala informasi. Jadi kita tuh gak akan takut kehabisan bahan obrolan atau terjebak dalam percakapan yang garing gitu. Pokoknya percayalah, orang cewek yang open mind itu bisa bikin cowok tuh betah lama-lama gitu. Gitulah. Jadi banyak juga ya kelebihan dari si cewek open minded gitu. Jadi pasti menyenangkan nih punya ya. Cobalah bisa dijadikan kriteria untuk kamu yang belum punya nih. Silakan mencari cewek yang open minded.

Oke, itu dia tadi pembahasan dari Jason. Dan sekarang masuk di runner up kita, juara kedua di lagu pilihan Jason LPG ya. Tapi walaupun tadi kita seneng nih punya cewek open minded yang mau belajar, yang mau memahami, yang mau mengerti kita ya. Tapi pastinya cewek juga pengen dimengerti ya. Jadi kita juga selain mungkin mengharapkan pasangan kita open minded, kita juga harus bisa jadi pasangan yang open minded. Kebayangkan kalau dua-duanya open minded itu jadi seru gitu, hubungannya lebih mantap lagi gitu. Nah, tadi ya, jadi gak cuma kamu yang dimengerti cowok, tapi wanita juga perlu dimengerti. Dan kebetulan ada lagu nih cocok ya buat kita belajar mengerti, yaitu Karena Wanita Ingin Dimengerti. Dan inilah dia runner up kita di lagu pilihan Jason, ada band dengan Karena Wanita Ingin Dimengerti. 2006 tahun kelahiran lagu ini, dan kita akan dengarkan lagu ini. Enjoy.

Itu dia tadi, Karena Wanita Ingin Dimengerti dari Ada Band. Nggak tahu masih ada nggak bandnya sekarang, mungkin ada ya. Oke, dan ini dia, sebelum Jason kasih tahu siapa lagu pilihan Jason posisi pertama, Jason mau mau memberikan tips ya, cara bikin pasangan lebih open minded ya. Yang pertama, jangan lupa membangun komunikasi yang sehat ya. Kalau kita pengen pasangan kita lebih berpikiran terbuka, mulailah dengan menciptakan komunikasi yang nyaman dan jujur. Gunakan nada bicara yang lembut, hindari nada menghakimi, dan tunjukkan ketarikan terhadap pemikirannya. Nah, dengan begitu pasangan bisa lebih mudah menerima perspektif baru tanpa merasa dipaksa atau tersudutkan ya. Kedua, ajak untuk berdiskusi tentang berbagai sudut pandang. Nah, memang buka pikiran tuh membutuhkan stimulus yang tepat. Mungkin kita bisa ajak pasangan kita berdiskusi tentang berbagai topik, misalkan isu sosial, budaya, bahkan mungkin sekedar hal yang simpel ya, misalnya perbedaan dalam kebiasaan sehari-hari. Nah, waktu diskusi jangan maksain pendapat, tapi lebih membiarkan pasangan tuh melihat, berkomentar tentang cara pandang terhadap hal tersebut. Tuh. Nah, ketiga adalah cobalah kamu memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kadang tindakan lebih efektif ya daripada kata-kata. Kalau kita pengen pasangan lebih open-minded, kita juga mungkin harus lebih open-minded juga, memperlihatkan gitu, sikap terbuka dalam kehidupan sehari-hari gitu. Misalnya kalau kita lagi ada pendapat yang berbeda, tunjukin bahwa kita juga bisa mendengarkan tanpa langsung menolak gitu. Semoga dengan melihat langsung contohnya dari kamu nih, pasangan tuh bisa lebih termotivasi untuk melakukan hal yang sama gitu. Selanjutnya, cobalah untuk mengajak mengalami hal baru. Apa sih maksudnya? Ya, cobalah mencoba mengajak pasangan kamu untuk mencoba pengalaman baru. Misalkan ke tempat yang belum pernah dikunjungin, mencicipi makanan dari budaya lain. Pokoknya di luar rutinitas, hal yang dia sering kerjakan, kamu lakukan gitu bersama dengan dia. Jadi bisa memperlihatkan bahwa, oh nyata dunia tuh banyak keberagaman ya gitu loh. Pengalaman-pengalaman itu penting gitu. Selanjutnya, hindari perdebatan yang gak sehat ya. Jadi perdebatan wajar, tapi ya kadang kalau kitanya mengakhiri debat dengan sesuatu yang terlalu emosional tuh bisa bikin malah pasangan jadi defensif dan malah tidak mau menerima perspektif baru. Nah, jadi harus gimana ya, jangan terlalu melihat perdebatan ini sesuatu yang harus dimenangkan gitu. Tapi cobalah untuk membawa perdebatan ini menjadi suatu diskusi, kalau biasanya sih gitu ya. Jadi nanti dibahas gitu loh, terus mencari jalan keluarnya. Jadi lebih settle, enggak harus terlalu banyak memakusukan emosi.

dan beri ruang untuk berproses. Nah, memang membuka pola pikir seorang kan gak gampang ya, gak bisa instan dari Jason bilang kan. Kita perlu bersabar dan memberikan pasangan waktu untuk memahami serta menerima ide-ide baru. Nah, jadi jangan terburu-buru juga untuk mengubah pasangan kamu, tapi biarkan dia berkembang secara alami dan kita terus dukung gitu. Ya, percayalah bahwa dia bisa jadi orang yang open-minded gitu guys. Itu dia tips dari Jason ya, semoga membantu kamu dan pasangan kamu untuk bisa jadi pasangan yang open-minded dua-duanya. Amin. Dan kita tiba di posisi pertama lagu pilihan Jason ya. Jason seneng karena lagu ini tuh bercerita. Asik. Bercerita tentang bagaimana cinta tuh harusnya menerima kekurangan pasangan, ada toleransi, ada ketulusan hati. Itu pentingnya gitu ya. Jadi cinta yang tulus ditambah pikiran yang open-minded, wah tuh sempurna banget ya. Walaupun gak ada kesempurnaan, tapi kita bisa coba, oke okay? Dan itu pasti bikin cinta jadi indah. Sama seperti lagu pilihan Jason di posisi pertama, Nicky Tirta dan Vanessa Angel dengan Indah Cintaku. Yeay. Selamat mendengarkan LPG di posisi pertama ini. Dan nanti kita balik lagi ya dengan closing statement, oke okay? Enjoy first Nicky Tirta and Vanessa Angel with Indah Cintaku.

tibalah Jason untuk mengantarkan conclusion atau closing statement untuk hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang open minded, ya. In my humble opinion, open minded itu penting dan tidak ada salahnya sama sekali, ya, pendengar. Jadi orang yang open minded itu banyak kelebihannya. Jadi lebih bijaksana, lebih bisa untuk menerima dan menoleransi gitu ya. Terus juga bisa punya perspektif lain, mau belajar gitu. Rasanya tidak ada salahnya ya, apalagi dalam hubungan, dalam percintaan. Jadilah orang yang open minded supaya kamu tuh lebih adaptif, lebih fleksibel, dan enaknya kamu bisa apa ya, bergaul dengan siapa aja gitu. Itu sisi positifnya gitu. Dan cobalah untuk jadi pasangan yang open minded supaya bisa membantu hubungan kalian lebih kuat, lebih baik gitu. Walaupun gak gampang, perlu waktu ya, gak bisa instan, tapi mulai dari sekarang gitu, nanti kamu pasti akan menerima hasilnya. Percayalah, proses tidak mengkhianati hasil. Oke, selamat para pejuang cinta, selamat berjuang tentunya untuk menjadi pasangan yang hebat, kuat, dan sehat. Oke, paling itu aja untuk Klinik Cinta hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dari jam 3 sampai jam 7 malam. Gak kerasa juga ya. Dan nanti kita akan bertemu lagi pastinya di Kamis yang akan datang. Masih di Klinik Cinta, kisah lika-liku tentang cinta. Kita belajar tentang cinta di sini. Di mana kalau bukan di Radio Suwanda 92,1 FM, Education and Profession. Dan akhirnya Jason harus pamit. At the end of the day, selamat malam, selamat menikmati waktu Anda, libur Anda bersama dengan orang-orang yang Anda kasihi mungkin menjelang weekend ini, and we'll see you again next.

0: Orang yang suka menunda tidak pernah mempunyai masalah kecil, karena mereka selalu menunggu hingga masalah mereka berkembang menjadi besar.
1: 莫因事小而不为，待小事成了堆，摆在你面前的就绝不是小事了。

0: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
1: Jadi atresia ani itu merupakan suatu kelainan bawaan lahir atau kongenital di mana anak-anak bayi tersebut lahir biasanya ada gangguan pembuatan lubang anus.
0: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, jadi harus segera ditata laksana sebenarnya karena bayi-bayi yang lahir dengan kelainan atau atresia ani ini pada akhirnya dia kan itu ada obstruksi gitu. Jadi ada gangguan pencernaan gitu karena di ujungnya tuh buntu atau bermasalah gitu.
0: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
1: Halo, saya Dr. Patricia Oktaviani, spesialis bedah anak. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: langkah pertama mengatasi penundaan adalah menghapus semua alasan untuk menunda.
1: 要戒除工作拖沓的恶习，第一步就是丢掉为他制作的一切借口。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Jadi atresia ani itu merupakan suatu kelainan bawaan lahir atau kongenital di mana anak-anak bayi tersebut lahir biasanya ada gangguan pembuatan lubang anus.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Ya, jadi harus segera ditata laksana sebenarnya karena bayi-bayi yang lahir dengan kelainan atau atresia ani ini pada akhirnya dia kan itu ada obstruksi gitu. Jadi ada gangguan pencernaan gitu karena di ujungnya tuh buntu atau bermasalah gitu.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Dr. Patricia Oktaviani, spesialis bedah anak. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Kesalahan yang dibuat banyak orang adalah berpikir bahwa tujuan utama hidup ini adalah untuk tetap sibuk. Ini adalah perangkap. Yang penting bukanlah apa kesibukan Anda, melainkan apakah Anda mengalami kemajuan.
1: 人们常犯的错误就是以为忙碌是生活的目标，其实这是个误区。一个人忙些什么不重要，重要的是他办事的效率。

0: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
1: Jadi atresia ani itu merupakan suatu kelainan bawaan lahir atau kongenital di mana anak-anak bayi tersebut lahir biasanya ada gangguan pembuatan lubang anus.
0: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, jadi harus segera ditata laksana sebenarnya karena bayi-bayi yang lahir dengan kelainan atau atresia ani ini pada akhirnya dia kan itu ada obstruksi gitu. Jadi ada gangguan pencernaan gitu karena di ujungnya tuh buntu atau bermasalah gitu.
0: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
1: Halo, saya Dr. Patricia Oktaviani, spesialis bedah anak. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya Yawan Yafet Wirawan. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 atau jam 9 malam sampai dengan 22.00 atau jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau ke WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita memulai renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan, sungguh kami menyerahkan kehidupan kami pagi hari ini untuk ditolong dengan firman Tuhan. Kami rindu memulai kehidupan ini dengan doa, dengan perkataan Tuhan di dalam kehidupan kami. Maka berkata-katalah Tuhan kepada setiap kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Buat kami mengerti dan buat kami mampu untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca ayat perenungan kita di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai ayat yang ke-22 saya akan membacakan untuk kita semua. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Bapak Ibu pendengar yang terkasih, kisah ini dibuka bukan dengan sekedar penjelasan mengenai waktu dan tempat. Ayat ini sesungguhnya sedang menampilkan sebuah potret batin para murid pada hari itu. Dikatakan bahwa hari itu adalah hari pertama minggu itu, yaitu adalah hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Namun ada kontras yang sangat aneh di dalam narasi kita. Pertanyaannya, mereka justru ketakutan. Kenapa mereka justru ketakutan pada hari Tuhan itu? Apakah para murid ketakutan itu belum mendengar kabar baik karena Tuhan mereka bangkit? Jawabannya sudah. Mereka sudah mendengar kesaksian bahwa Yesus bangkit dan hidup. Dari siapa? Dari para perempuan, khususnya Maria Magdalena, yang telah bersaksi langsung kepada para murid laki-laki itu. Secara teologis, era yang baru sudah dimulai. Sesungguhnya tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk takut. Tetapi aneh, mereka tetap dicekam oleh ketakutan. Ketakutan itu digambarkan dengan sangat jelas pada ayat yang kita baca. Dikatakan bahwa mereka memasukkan diri ke dalam suatu ruangan dan mengunci pintu-pintunya. Mereka takut kepada siapa? Kepada manusia. Kepada para pemimpin agama Yahudi yang telah menyalibkan guru mereka. Dan jika kita membandingkan kisah ini dengan bagian sebelumnya, kita akan menemukan sebuah kontras yang luar biasa. Para murid laki-laki yang selama ini dianggap kuat, justru begitu ketakutan dan mengunci rapat-rapat pintu mereka pada perikop kita. Sementara para perempuan di kisah sebelumnya justru penuh dengan keberanian, mereka keluar menuju ke epicentrum persoalan, yaitu adalah kubur Yesus. Mereka datang membawa cinta kasih, keberanian mereka menembus kegelapan yang ada, dan akhirnya mereka dipilih menjadi saksi yang pertama bagi kebangkitan Tuhan kita. Bahkan jika kita membaca bagaimana Yesus mengutus orang yang memberitakan Injil, mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil, itu bukan pengutusan pertama pasca kebangkitan. Pengutusan pertama terjadi di ayat ke-17, yaitu kepada Maria Magdalena. Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan beritakanlah." Itulah sebabnya dalam sejarah gereja, Maria Magdalena sering disebut sebagai apostola, apostolorum, rasul bagi para rasul. Para pendengar yang terkasih,
Itu adalah catatan yang pertama yang menarik dalam perikop yang kita baca. Catatan yang kedua yang perlu kita garis bawahi adalah kejujuran penulis Injil Yohanes. Ia menuliskan dengan sangat jujur, ia mengatakan bahwa mereka mengunci pintu karena mereka takut. Ketakutan adalah satu dari tiga serangkai dari permasalahan dasar manusia sejak kejatuhan. Manusia seringkali merasa takut, merasa malu, dan merasa bersalah. Dan mungkin pagi itu ketiga rasa ini menyatu di dalam diri para murid. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi, mereka malu karena mereka telah melarikan diri dari Yesus, dan mereka merasa bersalah karena mereka telah meninggalkan Yesus sendirian. Semua beban batin ini dilambangkan dengan satu hal, pintu-pintu yang terkunci. Para pendengar, pintu di sini menjadi simbol keterpisahan antara dunia yang ada di dalam dan dunia yang ada di luar. Seolah-olah mereka beranggapan bahwa dengan mengunci pintu, dunia di dalam menjadi aman dari ancaman dari luar. Di luar tidak bisa menembus yang di dalam. Saya teringat pada masa kecil saya. Entah berapa kali dulu saya melihat papa saya mengalami kejengkelan dengan mama saya. Mama saya meminta untuk kembali ke rumah hanya untuk memastikan bahwa apakah pintu rumah sudah dikunci atau belum. Jadi kami terpaksa berputar balik, dan ternyata sesampainya di rumah, pintu rumah memang sudah terkunci. Padahal kalau kita pikir secara teologis, jika seseorang pencuri berniat untuk membongkar atau mendobrak rumah saya, itu sekedar pintu yang dikunci, Bapak Ibu. Namun mengapa kita merasa aman? Pintu itu bisa dijebol kapan saja dengan menggunakan linggis dan alat-alat sebagainya. Kenapa kita seringkali merasa aman ketika pintu dikunci? Jawabannya adalah karena pintu yang terkunci memberi simbol rasa aman. Meskipun rasa aman yang diciptakan itu adalah rasa aman yang palsu. Kita ingin memastikan diri kita aman, walaupun di dalam lubuk hati yang paling dalam kita tahu bahwa kita tidak benar-benar aman. Buktinya para murid tetap gemetar, ketakutan di dalam ruangan yang sudah terkunci itu. Yang kedua, pintu bisa diartikan sebagai simbol liminalitas. Pintu juga mengisyaratkan sebuah situasi yang disebut liminal, sebuah situasi ambang. Mari kita bayangkan, jika kita sedang berdiri di tengah-tengah sebuah jembatan, kita sudah melalui sisi seberang yang ada di belakang kita, namun di sisi depan, sisi masa depan itu belum tercapai. Kita berada di tengah-tengah, kita berada di masa ambang antara masa silam dan masa depan. Hari itu adalah hari pertama Yesus bangkit. Mestinya berlakulah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Namun bagi orang-orang yang terjebak dalam situasi liminal ini, mereka akan berkata, benar, yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru belum juga datang. Mereka dipenjara oleh bayang-bayang masa silam dan belum sanggup untuk melangkah hidup di masa yang baru. Kini mari kita bawa kisah ini di dalam kehidupan masing-masing. Apakah kita menemukan diri kita ada di dalam kisah para murid tadi? Apa yang menjadi ketakutan kita hari ini? Apa yang menjadi rasa bersalah kita hari ini? Dan apa yang menjadi rasa malu yang menyiksa kehidupan kita hari ini? Berapa banyak dari kita tahu, bahkan setiap minggu kita menyanyikan bahwa Yesus telah bangkit. Tetapi di dalam realitas kehidupan kita sehari-hari, kita tetap berjalan dengan hati yang ketakutan. Pagi ini saya tidak akan menepis atau meremehkan perasaan itu, para pendengar.
ketakutan kita itu adalah hal yang wajar. Maka jangan menghakimi diri sendiri. Para murid yang menyertai Yesus secara fisik pun mengalami hal yang sama. Mereka tahu Yesus bangkit, tetapi mereka tetap merasa ketakutan. Namun perasaan takut ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus mengunci kehidupan kita. Apa yang sebenarnya kita takuti saat ini? Kondisi ekonomi kah? Kita melihat nilai rupiah yang semakin merosot dan dolar semakin naik? Masa depan keluarga kah? Anak-anak yang memerlukan perhatian khusus? Atau kondisi kesehatan pasangan kita yang kian menurun? Relasi interpersonal kah? Konflik dengan orang-orang yang penting dalam kehidupan kita? Atau mungkin saat ini kita sedang dilukai, difitnah, dan dikhianati? 1001 faktor eksternal itu seringkali tiba-tiba mendobrak masuk di dalam pikiran kita, membuat kita merasa takut, membuat kita merasa bersalah dan merasa malu. Sadar atau tidak sadar, kisah para murid yang kita baca ini adalah juga kisah kita hari ini. Namun bersyukur kepada Allah, kisah di ayat ke-19 ini tidak berhenti pada ketakutan para murid. Kita bisa melanjutkan kisah ini dengan sebuah kabar sukacita, yaitu Yesus datang. Dia yang bangkit itu menerobos pintu yang terkunci dan menemui para murid yang sedang ketakutan. Ketika dia datang, ada dua hal yang sangat istimewa yang dia lakukan. Yang pertama adalah mengucapkan kalimat yang sangat indah, damai sejahtera bagi kamu. Yang kedua, Yesus menunjukkan luka-lukanya di tangan dan di lambungnya. Mengapa dua hal ini begitu menarik? Karena setelah Yesus melakukan kedua hal itu, para murid yang awalnya dicekam oleh ketakutan tiba-tiba berubah menjadi bersuka cita. Perhatikan ini, Bapak Ibu pendengar yang terkasih. Ternyata untuk mengatasi luka, kita tidak perlu menyembunyikannya. Dan untuk mengatasi rasa takut, bukan berarti kita tidak akan pernah terluka lagi. Di dalam luka yang dipegang oleh Kristus itulah kita bisa bersuka cita, sejauh damai sejahtera terus menopang kita. Melalui luka-luka itu, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pribadi yang sama, namun dalam kondisi yang baru. Dia ingin menegaskan bahwa akulah sumber damai sejahtera itu di tengah-tengah ketakutanmu. Bahkan kalimat damai sejahtera ini diulang di ayatnya yang ke-21. Yesus mengatakan sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Beberapa hari kemudian, jika kita melanjutkan kisah ini, Yesus menjumpai murid-muridnya termasuk Thomas yang sempat ragu pada waktu itu. Dan tebak apa kata pertama yang keluar dari mulut Yesus? Damai sejahtera bagi kamu. Pada kisah itu, pintu-pintu masih dikunci, tetapi Yohanes tidak lagi menyebutkan bahwa mereka ketakutan. Mengapa? Karena Yesus selalu datang dan membawa kepastian bahwa damai sejahtera ada bagi mereka. Para pendengar yang terkasih, Injil Yohanes kerap kali dikenal sebagai Injil yang penuh dengan teologi-teologi yang rumit dan dalam. Ternyata ketika kita membaca Injil Yohanes hari ini, pesan ini memuncak, semua keruwetan itu memuncak pada satu pesan yang sangat sederhana, yaitu pada Yesus yang bangkit dan menyapa manusia dengan kalimat damai sejahtera bagi kamu sebanyak 3 kali. Seolah-olah seluruh kerumitan Injil ini disimpulkan dalam satu kalimat, bahwa Yesuslah damai sejahtera bagi kita. Peristiwa ini membawa kita pada perenungan yang mendalam. Jangan-jangan selama ini kita mengejar tujuan hidup yang salah. Kita sibuk mengejar kebahagiaan, bukan kedamaian. Dan mari kita jujur, jika kita ditanya apa itu kebahagiaan bagi kita, seringkali kita bingung. Dan kebahagiaan yang kita definisikan seringkali harus termaterialisasi.
Kalau tanah saya banyak, maka saya bahagia. Kalau tabungan saya aman, kalau saham saya naik, kalau keluarga saya sehat semua. Kita menggunakan ukuran-ukuran material yang bisa dilihat untuk menyimpulkan, oh saya bahagia. Maka ketika kehidupan kita semakin berat, maka kita dengan cepat menyimpulkan, saya tidak bahagia. Kebahagiaan kita akhirnya menjadi sangat tergantung pada input dari luar, tergantung kondisi up atau down, naik atau turun, on atau off. Kenyataan seperti itu menimbulkan sebuah ironi, bahwa semakin keras kita mengejar kebahagiaan material itu, seringkali kita menemukan bahwa justru kita menjadi manusia yang paling tidak bahagia. Spiritualitas Kristen tidak menuntun kita untuk mengejar kebahagiaan yang semu itu, melainkan menuntun kita kepada damai sejahtera, shalom. Kebahagiaan akan selalu bertanya kepada kita, apakah aku disenangkan atau dipuaskan? Tetapi kedamaian akan bertanya, apakah aku direngkuh oleh damai sejahtera Allah? Damai sejahtera itu berasal dari Allah yang mengalir melalui Kristus yang bangkit, yang pernah terluka dan pernah menangis dan pernah merasakan kesakitan. Dialah yang menjadi sumber damai bagi kita hari ini, mungkin bagi kita juga yang sedang menangis dan terluka. Bagaimana damai itu tinggal di dalam kita? Jawabannya hanya satu, melalui kuasa daripada Roh Kudus. Setelah dua kali Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu, di ayat ke-22 dikatakan bahwa Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini adalah peristiwa Pentakosta versi Injil Yohanes. Berbeda dengan versi Lukas dalam Kisah Para Rasul, di mana Pentakosta terjadi secara publik dan ekstravagan. Muncul bahasa lidah di sana. Pentakosta versi Yohanes terjadi sangat personal. Peristiwa ini terjadi dalam ruangan yang kecil, yang tertutup. Ruangan yang tadinya pengap oleh ketakutan, namun kini diembusi oleh Roh Allah, agar para murid hidup dalam damai sejahtera. Faktanya Bapak Ibu, melihat Kristus yang bangkit saja itu belum cukup bagi para murid untuk lepas dari ketakutan. Barulah ketika Roh itu diembuskan, Kristus yang bangkit dalam kuasa Roh Kudus itu memampukan mereka hidup tanpa ketakutan lagi. Yang menarik adalah kata mengembusi ini di dalam teks aslinya hanya muncul satu kali dalam ayat ini di dalam Perjanjian Baru. Kata ini tidak muncul di mana-mana. Namun dalam belakangan kita melihat Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, yaitu adalah Septuaginta, kata ini muncul dalam dua momen yang krusial, yang penting bagi kita. Yang pertama muncul dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, yaitu ketika Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembusi mereka dengan nafas hidup. Yang kedua itu muncul dalam Yehezkiel 37 ayat yang ke-9. Ketika tulang-tulang kering di lembah maut itu diembusi oleh Roh Allah, sehingga tulang-tulang itu menjadi hidup kembali. Maka apa artinya mengembusi dalam Injil yang kita baca? Ketika Yesus mengembusi para murid dengan Roh Kudus, Yesus sedang melakukan ciptaan ulang, rekreasi. Dia menjadikan mereka ciptaan baru. Mereka memperoleh kembali cetakan awal kehidupan yang sejati, seperti yang didesain Allah sejak semula. Namun ingat pendengar yang terkasih, status sebagai ciptaan yang baru itu tidak pernah dirancang untuk diri kita sendiri. Damai sejati itu bukan tipe spiritualitas yang egois, bukan tipe yang berkata yang penting aku damai, yang lain masa bodoh dengan penderitaan. Tidak.
Kedamaian yang sejati selalu melahirkan sebuah panggilan yang baru. Pentakosta versi Yohanes ini memang dimulai dalam ruangan yang terkunci, tetapi tidak dirancang untuk berhenti di sana. Roh Kudus diembuskan di dalam ruangan yang penuh dengan ketakutan itu agar ruangan itu diubah menjadi ruangan yang penuh dengan damai, yang kemudian mendesak para murid untuk membuka pintu-pintu yang terkunci itu dan melangkah keluar. Ciptaan baru itu diutus untuk keluar menghadapi dunia, sama seperti Maria Magdalena. Dengan penuh keberanian ia melangkah menuju kubur yang gelap dan mengusahakan dengan menyatakan damai itu. Hari ini firman Tuhan menyapa kita di ruang-ruang dengar kita hari ini. Di dalam mobil kita, di dalam rumah kita, atau di tempat kerja kita. Ia bertanya, apa yang membuat kita takut hari ini? Apa yang membuat kita malu dan merasa bersalah hari ini? Mari dengarkan sapaan Tuhan Yesus kita yang menembus tembok-tembok yang mengunci hati kita. Dia mengatakan, damai sejahtera beserta dengan kita. Menerima damainya bukan berarti kita mengunci diri sendiri. Menerima damainya berarti kita memiliki keberanian yang baru. Pagi ini, mari buka pintu-pintu yang terkunci itu dan keluarlah. Nyatakan dan bagikanlah damai sejahtera itu kepada dunia yang semakin langkah dengan kedamaian ini. Jadilah pembawa damai bagi mereka yang sedang menderita hari ini, yang sedang terluka dan patah hati, sebab Dia yang bangkit ada di dalam kita. Dan Dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih untuk firman yang menyapa setiap kami hari ini. Izinkanlah kami merasakan damai sejahtera itu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh keluar, kami membuka pintu-pintu yang terkunci di dalam hati kami, dan kami menyatakan kepada setiap orang yang membutuhkan damai sejahtera yang berasal dari Engkau. Pakai kehidupan kami hari ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Kristus, kami sudah bersyukur dan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih bisa mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi.

Saat ini kita akan bersama-sama berdoa untuk beberapa nama. Yang pertama, untuk Ibu Meliana di Batu Jajar. Bu Meliana meminta dukungan doa untuk kesembuhan kaki dan anak Revalina dalam studinya serta pekerjaan suami. Yang kedua, kita akan berdoa untuk Bapak Chris Sine dari Geger Kalong. Ia meminta dukungan doa untuk kesembuhan pasca stroke dan anaknya Joachim Sine Hipotonus dan penjualan rumah yang sedang ia lakukan. Kita akan berdoa juga untuk Bapak Matius dari Holis. Ia meminta dukungan untuk pengobatan gejala katarak dan kesehatan sepanjang tahun 2026. Yang keempat, kita akan berdoa untuk Saudara William. Ia minta dukungan doa karena ada benjolan di tangannya. Yang kelima, kita akan berdoa untuk Ibu Ella di Cipadung. Ia meminta dukungan doa untuk kakak Bapak Salim yang sakit diabetes dan pengobatan lanjutan, serta pemulihan Ibu Popon, kesehatan keluarga, suami yang sedang mencari pekerjaan, keponakan Natasha, Vanessa, Mela yang sedang mencari pekerjaan juga, dan anak yang bernama Feby dalam sekolahnya. Mari kita berdoa untuk 5 pokok doa ini terlebih dahulu. Bapa yang terkasih, kami menyatukan hati kami pada pagi hari ini berdoa untuk Ibu Meliana di Batu Jajar. Kau tahu apa yang sedang ia alami hari ini, kakinya sedang sakit, maka Tuhan sediakan pemulihan. Engkau pegang kehidupannya, Engkau pakai setiap obat-obatan untuk boleh menyembuhkan Ibu Meliana hari demi hari. Kami juga mengingat untuk anak dari Ibu Meliana, Revalina, yang hari ini berstudi. Biarlah Tuhan yang memberkati studinya, Tuhan yang melancarkan, Tuhan yang memegang masa depan anakmu ini, sehingga di dalam proses studinya dia dapat merasakan Tuhan ikut campur tangan dalam kehidupannya. Pun juga untuk suami dari Ibu Meliana, biarlah Tuhan yang memberkati di dalam pekerjaan yang ada. Tuhan yang menjadikan suami Ibu Meliana menjadi teladan, menjadi hambamu di dalam ladang pekerjaannya, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan suami Ibu Meliana, mereka juga berjumpa dengan Kristus yang hidup di dalamnya. Kami mengingat juga untuk Bapak Krisine di Geger Kalong. Kami berdoa untuk kesembuhan dan pemulihannya pasca stroke. Tuhan, ini bukan hal yang mudah, tapi kami percaya bahwa damai sejahtera Allah selalu melingkupi kehidupan Bapak Krisine. Kami berdoa juga untuk anak Joachim dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memegang masa depannya. Engkau yang menumbuhkan anakmu ini menjadi anak yang takut akan Tuhan serta menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk proses penjualan rumah yang masih terus berlangsung sampai dengan hari ini. Tuhan sediakan pembeli yang tepat, Tuhan sediakan berkat Tuhan, dan Tuhan sediakan jalan keluar. Biarlah keluarga Bapak Chris ini berjalan bersama-sama dengan Kristus. Pun juga Bapak Matius yang di Holis, Tuhan, kami berdoa untuk pengobatan gejala katarak dan kesehatannya sepanjang tahun 2026 ini, Tuhan. Biar Tuhan pegang kehidupan Bapak Matius, sehingga di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap permasalahan yang akan dialami dan sedang dialami, ia merasakan bahwa Allah Immanuel, Allah selalu beserta dengan Bapak Matius dan keluarga. Kami juga berdoa mengingat untuk Saudara William yang hari ini merasakan ada benjolan di tangannya. Biarlah Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memakai setiap obat-obatan, setiap terapi, setiap dokter, setiap perawat yang ada, sehingga boleh sembuh hari demi hari. Kami juga berdoa untuk Ibu Ella, Tuhan, di Cipadung. Kami berdoa untuk kakak dari Bapak Salim yang sakit diabetes dengan pengobatan lanjutan. Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang menyediakan pemulihan bagi kakak dari Bapak Salim. Kami juga berdoa untuk pemulihan dari Ibu Popon. Kami menyerahkan bahwa semuanya ada di dalam kedaulatan tangan Tuhan.
Maka Tuhan yang menyertai pemulihan dari Ibu Popon, Tuhan yang menyediakan apa yang ia butuhkan. Kami berdoa juga untuk kesehatan keluarga dari Ibu Ella. Biarlah Tuhan yang pegang keluarga ini, Tuhan yang jaga dari mara bahaya, sehingga setiap mereka sungguh-sungguh merasakan Tuhan hidup bersama-sama dengan mereka. Kami juga mengingat untuk suami dari Ibu Ella yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan, sediakan satu ladang pekerjaan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Ajarilah suami dari Ibu Ella untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam proses mencari pekerjaan ini, sehingga ketika kelak Tuhan mengizinkan ia untuk mendapat pekerjaan, itu adalah pekerjaan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk keponakan dari Ibu Ella, untuk Natasha, Vanessa, Mela, yang juga sedang mencari pekerjaan. Engkau tahu, Tuhan, apa yang menjadi pergumulan anak-anakmu ini. Maka berjalanlah bersama dengan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang sungguh-sungguh sesuai dengan rencana Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak Ibu Feby di dalam sekolahnya, Tuhan. Engkau yang memakai Feby untuk menjadi teladan bagi teman-temannya di sekolah, membawa sukacita, dan biarlah melalui sekolahnya Feby bisa menjadi teladan bagi teman-temannya. Terima kasih Bapak, ini doa-doa yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Selanjutnya kami akan membacakan beberapa pokok doa kembali dari Ibu Sharon dan Sherlyn yang memohon dukungan untuk pekerjaan dan studi serta untuk pasangan hidup. Untuk Saudara William yang sedang magang dan ada di dalam pembuatan skripsi serta mohon doa untuk kesehatannya. Untuk Ibu Yuyun yang meminta dukungan doa untuk pekerjaan yang ada di luar negeri serta kesehatannya juga. Untuk Ibu Susan juga untuk pekerjaan dan pasangan hidup. Untuk Ibu Maureen, ia juga minta dukungan pekerjaan untuk pekerjaan di Australia dan pasangan hidup. Untuk Ibu Keisha Angelina, sama untuk pekerjaan dan pasangan hidup. Untuk Bapak Abed, ia juga meminta dukungan untuk pekerjaan di Australia dan pasangan hidup, serta Bapak Alex untuk mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami menyerahkan untuk Ibu Sharon dan Sherlyn yang di dalam pekerjaan dan studinya dia harus bergumul dengan begitu hebat. Biarlah mereka bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Pun juga untuk pergumulan mereka mencari pasangan hidup, Tuhan sediakan setiap mereka untuk boleh menemukan orang yang tepat di dalam kehidupan mereka yang Tuhan sediakan. Kami berdoa untuk Saudara William yang sedang magang sambil membuat skripsi. Tuhan jaga kesehatannya, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan integritas yang baik, sehingga setiap proses magang dan pembuatan skripsi ini bisa berakhir dengan sangat baik. Kami berdoa untuk Ibu Yuyun yang bergumul minta dukungan untuk pekerjaan di luar negeri. Biarlah Tuhan yang ambil alih kehidupannya. Bukan hal yang mudah Tuhan bekerja di tempat yang jauh, tapi kami percaya bersama-sama dengan Tuhan Bu Yuyun bisa menemukan damai sejahtera. Kami juga menyerahkan untuk kesehatannya, biar Kau yang menjaga dari sakit penyakit, Bu Yuyun bisa merasakan sukacita daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Susan untuk pekerjaannya, biarlah Tuhan menjadikan Ibu Susan teladan anak Tuhan yang memberkati banyak orang, serta untuk pergumulannya mencari pasangan hidup, Tuhan sediakan yang sesuai dan yang berkenan di hati Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Maureen yang bergumul dengan pekerjaan di Australia. Tuhan, sekali lagi ini bukan hal yang mudah untuk bekerja di kota orang, di negara orang. Kami percaya bahwa di tengah-tengah pergumulan yang hebat ini, Engkau yang memelihara kehidupan Ibu Maureen serta pergumulannya untuk mencari pasangan hidup, Tuhan. Kau sediakan satu orang yang tepat, satu orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga Ibu Maureen bisa melihat Tuhan begitu mengasihi kehidupannya. Pun juga kepada Ibu Keisha Angelina, kami berdoa untuk setiap pekerjaan yang ia sedang jalani hari ini, pakai ladang pekerjaan ini menjadi ladang pelayanan bagi Ibu Keisha, sehingga di dalam pekerjaannya ia bisa memberkati banyak orang. Untuk pasangan hidup juga, Tuhan, Kau sungguh-sungguh sediakan. Tuhan yang
pertemukan Ibu Kesia dengan satu pasangan yang Tuhan kehendaki untuk ada di dalam kehidupan Ibu Kesia. Untuk Bapak Abed yang juga bergumul dengan pekerjaan di Australia, Tuhan, Engkau yang kuatkan Bapak Abed, Engkau yang sediakan anugerah-Mu, sukacita-Mu untuk bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Pun di dalam prosesnya mencari pasangan hidup, biarlah Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menunjukkan orang yang tepat dalam kehidupannya. Untuk Bapak Alex, biarlah Tuhan tengah-tengah proses mencari pekerjaan ini, Tuhan sediakan satu ladang yang sesuai dengan kehendak Tuhan, satu ladang yang sesuai dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan, sehingga ketika Bapak Alex menemukan satu pekerjaan itu, ia merasakan bahwa Tuhan ikut campur tangan di dalam kehidupannya. Dalam proses mencari pasangan hidup juga, Tuhan, Engkau sungguh-sungguh berkati, temukan dia dengan satu orang yang sungguh-sungguh menjadi orang yang tepat bagi kehidupan Pak Alex, sehingga bisa menjadi satu pasangan yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami sungguh-sungguh serahkan kepada satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Sudah berdoa, amin. Kita juga akan berdoa untuk para pendengar setia yang hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026, berulang tahun. Untuk Ibu Deborah di Jalan Marconi, kita akan berdoa bersama-sama bagi Ibu Deborah. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk satu tahun yang sudah Engkau tambahkan di dalam kehidupan Ibu Deborah. Sukacita yang baru Engkau berikan, berkat yang baru, kesehatan Engkau tambahkan Tuhan, sehingga di dalam hari yang spesial ini Ibu Deborah sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupannya. Bapa, di tengah-tengah kehidupan yang dijalani Ibu Deborah, berikan Ibu Deborah visi dari Tuhan, sehingga ia mampu untuk melakukannya bersama-sama Allah Roh Kudus, mencapai visi Tuhan itu, menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga Tuhan untuk setiap keluarganya, Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang diam di tengah-tengah keluarga Ibu Deborah, sehingga di tengah-tengah permasalahan, tengah-tengah ketakutan dan kecemasan akan masa depan, keluarga dari Ibu Deborah merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tuhan, untuk setiap impian, setiap harapan yang belum bisa terucap pada pagi hari ini ketika kami mendengar siaran ini, Tuhan yang ikut campur dalam kehidupan Ibu Deborah, biarlah Tuhan yang menjadikan kehidupan Ibu Deborah kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Ini doa-doa kami, Tuhan. Kami sungguh persembahkan dalam tangan kasih Tuhan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang berkehendak. Di dalam nama Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk para pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirim SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni janji Tuhan Yesus Kristus. Saya, Yawan Yafet Wirawan, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu